0: suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.
1: Kiraha.

0: Kiraha. Bercerita pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Balik lagi. Iya, balik lagi ya di Bercerita Pagi bersama Ato,
2: Ida di sini,
3: dan saya Nabil.
1: Benar sekali. Orang tiga masih kawal sama budaya ya. Untuk pagi hari ini, orang coba orang semangat pagi ya. Oke, orang coba orang semangat pagi. Mana nih? Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Torang harap sahabat budaya tetap

0: euforianya memang semakin menyala gitu ya.
1: Iya.
0: Antusiasme masyarakat Maluku Utara khususnya di Kota Ternate semangatnya membara terus nih ya.
1: Iya.
0: Apalagi dorang petim sama babak final dan apa kabar dorang petim yang sepulang-pulang kamuka? Hiks gitu ya kalau kalau nangis gitu ya hiks gitu. Ya tentunya sahabat budaya sekali lagi di kesempatan pagi ini torang mengundang Ngoni yang mau kasih tanggapan atau cerita-cerita mengenai dengan tanggapan pesta bola.
1: Iya.
0: Nah, torang pasti punya keinginan atau impian menyaksikan
1: secara langsung,
0: apalagi kalau Piala Dunia
1: Piala
0: gitu
1: dunia.
0: Ya. Tadi Ida sudah bilang, aduh saya tuh bagaimana supaya bisa kesana lihat kakak Messi, bisa foto-foto gitu kan. Terus Nabil bilang, aduh kapannya bisa jadi pemain bola main dengan Messi. Sudah. Iya, tak apa-apa kan. Selagi berandai-andai ya silakan gratis kan ya.
1: Gratis.
0: Siapa tahu kan bisa. Bisa jadi kenyataan,
1: bisa jadi kenyataan.
0: Gitu ya, kalaupun bukan rezekinya di situ tapi rezeki lainnya jadi apa namanya sesuatu yang baik ya, ucapan itu
1: doa
0: tanpa, ya benar sekali doa, tapi terada alasan lagi kalau misalkan orang bilang sebab lah gitu ya.
1: Iya.
0: Torang impikan ini ternyata torang dapat yang ini, tapi semuanya baik lah gitu.
1: Enggak ada yang buruk,
0: terada yang buruk atau memang terada yang tara mungkin begitu.
1: Iya.
0: Juga ya. Nah, sahabat budaya, tapi kalau orang berbicara impian ataupun juga keinginan menyaksikan Piala Dunia ataupun nonton bola secara langsung.
2: Secara langsung.
0: Nah, kira-kira apakah sahabat budaya pernah mengalami atau mengimpikan ya hal serupa seperti yang Ida juga pengen gitu kan, Nabil termasuk saya yang ingin menyaksikan
1: secara
0: khususnya Piala
2: Dunia,
0: pesta bola secara langsung. Nah, terus kalau misalkan Ngoni nobar gitu ya, iya bukan ya, Ngoni apakah tim yang kalau nonton bola itu sukanya nobar, suka nonton sendiri atau bareng keluarga di rumah? Kira-kira Ngoni di tim mana gitu? Karena sekarang kan nobar iya gitu kan, kalau mau nonton di rumah bareng keluarga juga boleh, sah-sah saja gitu. Tapi di sini torang tiga minta pendapatnya sahabat budaya ataupun juga cerita dari dorang lah gitu ya, kira-kira Ngoni di tim mana, tim yang kalau misalkan nonton bola khususnya pesta bola Piala Dunia nontonnya nonton
1: sendiri-sendiri,
0: benar sekali, bareng
1: atau bareng keluarga,
0: keluarga pasti. Jadi ada nonton bareng bareng keluarga itu gimana ya?
1: Maksudnya gini, kalau nonton bareng tuh sama nih yang lain tuh kerumunan
0: ya?
1: Iya,
0: di
1: sama
0: ya?
1: Taman film,
0: benar. Ataukah malah nonton sepintas atau internal keluarga doa gitu ya? Iya gitu sahabat budaya. Boleh Ngoni sir, tentunya torang juga ingin tahu ya sahabat budaya pe tim yang dijagokan atau Ngoni pe fans lah gitu ya. Nah seperti yang tadi torang tiga saya sampaikan, kalau Nabil, Ida, saya itu dukungnya pasti
1: Argentina.
0: Pantas orang dua di sini tuh memang bahagia sekali gitu ya. Iya, kalaupun menang tuh, kalaupun tadi sedikit menyaksikan karena memang disibukkan dengan tugas-tugas juga gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi nontonnya tara full, tapi pas di ending atau di terakhir sudah pasti serius. Tadi si Nabil juga sebilang kalau tadi saya sempat riki di babak kedua karena disibukkan dengan aktivitas kuliah yang memang sempat masih begadang-begadang gitu ya. Jadi sambil kerjain ataupun bikin tugas kuliah maupun tugas lainnya sambil nonton, setidaknya bisa puas lah dengan hasil akhir gitu kan ya. Begitu juga Ida, alhamdulillah pas
2: alhamdulillah.
0: Bangun sudah lega, yang penting saya menang nih gitu. Siap,
1: walau tara nonton tapi menang,
0: sempat nonton karena tadi Ida suka kasih tahu kalau iya soalnya begadang apa namanya tidur selat, tara sempat kaget di jam
1: 4
0: ya,
1: tadi.
0: Jam 4 tadi. Nanti baru nonton dia siaran ulang sudah, atau nonton dia video spanggal yang memang torang lihat Messi pe
2: asis
0: yang manis itu loh ya, dia kembali menorehkan prestasi kali ini yang kemarin juga di asis ya.
2: Iya,
0: jadi ini juga
2: asis,
0: berarti dia sudah mengoleksi beberapa asis 13 ya.

0: Dia sudah melebihi Maradona juga, gitu kan. Selain golnya juga yang banyak. Dia mengoleksi gol 8 ya sepanjang pesta bola Piala Dunia. Dan dia juga mendapatkan asis terbanyak sepanjang ini sepanjang masa loh. Iya,
1: sepanjang masa. Gak ada yang bisa nandingin dia.
0: Betul sekali, La Pulga memang the real of God ya. Oke, sama budaya untuk Ngoni yang ingin kasih pendapat ataupun juga cerita-ceru mengenai dengan pesta bola, boleh ya, silakan. Sekarang kan torang sudah masuk di babak final pesta bola nih. Bagaimana juga Ngoni pitanggapan? Terus bisa sih kalau mau kasih prediksi skor ya antara Spanyol,
2: Spanyol sama Argentina. Sama
0: Argentina boleh sah-sah saja. Silakan Ngoni kasih Ngoni pe unak-unak ya. Untuk teleponnya barangkali Nabil boleh bantu baca dulu.
1: Oh iya, jadi sahabat budaya untuk teleponnya ada di 0821 9526 6695, dan untuk WhatsAppnya ada di 0853 9853 3951.
0: Benar sekali sahabat budaya, boleh diulangi lagi ya untuk sahabat budaya yang mau gabung lewat telepon 3126518, juga di 0821 9526 6695. WhatsAppnya di
1: untuk WhatsAppnya ada di 0853 9853 3951.
0: Baik. Di ujung telepon so ada yang mau beribut ini. So ada yang mau
2: dan setelah sabar sekali nih.
0: Betul sekali. Oke, kalau begitu tolong terima ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan menyapa Ida. Halo, baca cerita pagi.
2: Halo, baca cerita pagi dengan siapa nih?
0: Ya, dia
2: terputus.
0: Kayaknya tuh bilang dia Bovetto, jadi dia kasih siap dia pe ini dulu kapa.
2: Siap skrip dulu ya.
0: Ah, betul sekali. Kira-kira apa nih yang kita mau kata dong tiga ini nih ada Vario.
2: Kira-kira dia pegang apa nih?
0: Iya, betul sekali. Tapi nanti dicoba lagi ya.
2: Iya.
0: Terputus barangkali ada kendala atau gangguan, sahabat budaya boleh coba lewat WhatsApp ya. Baik, turang akan kembali untuk hadirkan informasi untuk Ngodi di sesi selanjutnya, di segmen maksud saya, setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro Ampa Ternate, Suara Budaya
2: Kirahan.

0: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Balik lagi di Bacarita pagi hari ini.
1: Turang coba turabin semangat pagi sekali lagi. Semangat pagi.
2: Pagi.
1: Luar biasa. Oke, kurang semangat ga? Boleh diulangi lagi. Semangat pagi.
2: Pagi. Luar biasa.

0: Sahabat budaya, buat Ngoni yang mau gabung berbagi cerita, informasi, boleh silakan komen-komen saja melalui telepon maupun WhatsApp ya.
1: Yeah.
0: Ngoni tim yang mau nonton bola gitu ya, khususnya yeah. Pesta bola Piala Dunia. Tim yang nonton bareng, nonton di keramaian gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Atau nonton dalam rumah bersama keluarga. Atau nontonnya
2: nonton sendirian.
0: Sendirian. Yeah. Kasihan ya nonton sendirian ya. Tar apa-apa kalau nonton sendirian, yang penting tar ada beban.
3: Iya.
0: Betul ya.
3: Iya. Tapi ada loh Kak, ada yang lebih sering suka nonton sendirian ketimbang rame-rame. Mungkin introvert gitu.
0: Benar ya. Iya. Oke, jadi ada tipe
3: orang tuh beda-beda. Ada yang suka dengan keramaian, lebih suka kayak keluarga
0: atau kesendirian.
3: Iya, sendirian.
0: Sendirinya. Nah, kalau berbicara ketiga tim ini, Ngoni 2 tim yang mana nih? Kalau Nabil sendiri suka nonton bareng rame-rame kah atau?
1: Kalau dari saya sih kadang suka yang rame-rame, kadang suka sendiri.
0: Berarti menyesuaikan nih.
1: Iya, menyesuaikan.
0: Sesuai sikon ceritanya nih. Kalau dari Ida sendiri?
3: Aku lebih suka di sendirian ya Kak, sendirian. Tapi pernah dua kali nonton. Di tempat dengan keramaian.
0: Banyak tempat keramaian ya.
3: Okay, di taman film.
0: Taman film. Oke. Okay. Nah, bagaimana nih sahabat budaya kalau Ngoni pe pribadi ya?
3: Iya, pribadi masing-masing.
0: Ini gimana? Ngoni juga bisa ceritakan ke torang pengalaman nonton bola secara langsung. Kalau torang di daerah kan pastinya tim X Malot United ya.
1: Iya. X Malot United.
0: Iya. Nontonnya pasti di Gelora Kirahan.
3: Di Gelora Kirahan.
0: Sudah pasti menyaksikan secara langsung
3: secara
0: ya.
3: Langsung.
0: Untuk gelaran bola ya.
1: Yeah.
0: Nah, untuk bola kaki di kasta nasional ya. Di Indonesia nih.
1: Indonesia.
0: Sekelas Indonesia, tapi itu sudah keren loh, gila ya.
3: Iya.
0: Karena sensasinya beda nih. Akhirnya orang bisa menyaksikan secara langsung. Ini kelasnya kelas di lokal saja, tapi senangnya ya ampun. Apalagi kalau nonton Piala Dunia secara langsung. Nah, ini apakah sahabat budaya pernah berpikir gitu ya?
1: Iya.
0: Pernah punya mimpi?
3: Mimpi.
0: Aduh, kapan saya bisa nonton
3: secara langsung,
1: nonton Piala Dunia secara
0: apalagi
1: langsung,
0: apalagi foto bareng ya,
1: iya, foto bareng Messi,
0: sama Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe,
3: Neymar.
0: Yeah. Pokoknya punya idola lah, yeah, gitu.
3: Idolanya masing-masing.
0: Bisa ya, silakan sahabat budaya boleh share. Nah, ini ada yang so WhatsApp ya, Bunda Indah sepertinya menyapa orang. Ida boleh bantu baca. Yang
3: iya, dari Bunda Indah Sangaji Akegale.
0: Bunda Indah di Sangaji Akegale, ya.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini kakak-kakak penyiar dapat dengar dorang pe suara semangat sekali. Wow. Semangat sekali ya,
0: Toran. Berarti Toran semangat sekali lagi. Semangat pagi.
3: Pagi luar biasa.
0: Okay.
3: Mungkin kemenangan Argentina buat dorang tambah semangat kape. Pasti dong. Menyala Argentina.
0: Oke. Okay. Oh iya, yeah. Bunda Indah ini fans Argentina juga.
3: Oh, pantas.
0: Fans Argentina.
3: Tadi kalau bukan fans Argentina nih, mangkali tong sudah pakata kape.
0: Tapi terada. Kalau Bunda ini dia netra.
3: Iya.
0: Tenang dan kan ada tipe-tipe fans yang
3: tipe-tipe fans yang tar bisa tenang, apalagi kalau dompet tim so kalah nih.
0: Yang belum bisa move on, terus ada dendam lama yang masih terpendam. Terus apa sakat hatsak. Karena dikecewakan
3: oleh idola mereka.
0: Begitu ya sahabat budaya. Apapun itu, kalaupun di momentum pesta bola ya, momentum Piala Dunia ini, torang ambil dia pe hikmah saja.
1: Iya.
0: Bakugara boleh, tapi jangan simpang hati. Namanya Baba Sedu dulu.
1: Namanya Baba Sedu.
0: Tapi Baba Sedu yang wajar saja.
1: Iya.
0: Baba Sedu jangan berlebihan.
1: Iya.
0: Gitu. Jangan sampai ada yang tersinggung. Jadilah maka jadilah gitu kan ya. Nah, sama budaya. Nah, di luar dari semangatnya menyambut pesta bola ini, tentunya kemenangan ini kadang kan fans melakukan pawai atau konvoi nih. Nah, ini juga menjadi atensi orang bersama ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terutama yang sering-sering konvoi, pawai itu harus tetap ini ya, tetap patuhi
1: aturan lalu lintas,
0: terutama lalu lintas. Tapi kalau misalkan ada himbauan atau larangan,
1: iya,
0: itu janganlah ya. Ada baiknya todo-todo saja, iya, gitu kan. Boleh ngoni bersemangat ya menyambut ngoni tim yang menang, tapi harus kondisikan gitu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tara diinginkan. Tentunya jangan bikin hal yang merugikan orang lain, itu saja ya.
1: Iya.
0: Nah, biasanya kan mengganggu sekali ya, terutama ketertiban di jalan-jalan umum nih.
3: Iya,
0: benar sekali. Jadi sekali lagi, mari sama-sama torang jaga Kamtibmas ya.
1: Iya.
0: Keamanan, kenyamanan, ketertiban dan lain sebagainya, ini menjadi perhatian bersama. Jadi tolong diperhatikan gitu, sahabat budaya. Baik, torang bakal lanjutkan lagi di program Bacarita Pagi. Untuk sesi berikutnya, sahabat budaya, tetap bersama torang di
3: Pro 4 RR.

0: 95,1 FM Romba Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.52, terus di penghujung program Bacarita Pagi. Terima kasih untuk Ngoni yang sobat gabung maupun sobat dengar. Tentunya sahabat budaya, di momentum pesta bola ya, Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki babak final ya, mempertemukan Spanyol versus Argentina yang nantinya bakal diselenggarakan pada hari Senin, iya, 20 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Timur. Jadi laga puncak turnamen ini akan berlangsung di Stadion MetLife yang berlokasi di New York, New Jersey, Amerika Serikat.
2: Wow.
1: So siap tiketnya, Ida?
2: Siap.
1: Siap.
3: Siap
1: Nabil.
2: Siap.
1: Siap bermain dengan Messi nanti.
2: Siap.
1: Ya sahabat budaya, jadi torang tunggu saja ya untuk laga antara Argentina dan juga Spanyol pada hari Senin 20 Juli 2026. Jadi sahabat budaya, ini bisa menyimak ataupun mendengarkannya melalui siaran RRI ya. Tentunya ada debar atau dengar bareng pesta bola yang akan disiarkan melalui Pro 3 maupun RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya sahabat budaya, tentunya sekali lagi ya, orang baku kasih ingat, baku jaga baik-baik, baku bawa baik-baik. Yeah. Orang ambil deh hikmah saja. Di momen Piala Dunia ini, tentunya yang baik torang ambil lebih baik ya. Yang terbaik torang buang. Setuju pasti toh Ida Nabil loh.
2: Iya, setuju banget.
1: Tapi gue dua pernah ikut konvoy atau apa begitu?
3: Pernah.
1: Pernah ya. Yeah. Tapi sekedar ini saja, sekedar apa merayakan kemenangan gitu kan, menyambut Piala Dunia
2: Piala
1: ini
2: dunia.
1: Sebagai bentuk antusias. Tapi sekali lagi orang ingatkan sahabat budaya, kalau konvoy hati-hati, itu saja ya. Karena orang lihat di video ya,
3: ada yang celaka,
1: sampai orang semua. Ini sekarang tuh kalau misalkan orang apa pawai atau konvoy kong dia berisiko kayak ngoni jatuh kan, ngoni celaka, itu orang P4 itu terasa sekali
3: malah dong tambah nyonyok
2: bilang suruh Messi kirim doi lah,
1: suruh Neymar kirim doi, Cristiano Ronaldo kasih doi segala macam gitu. Pokoknya dorang pe bafeto dan dorang pe kalimat-kalimat dahsyat itu yang keluar. Jadi harus hati-hati ya, bila perlu kalau tara faedah ya.
3: Tara usah. Betul, kalau cuman pawe bikin rugi diri sendiri lah, tara usah, lebih baik badian di rumah.
1: Betul Ida, cocok, saya setuju itu. Jadi sekedar tenang-tenang sudah ya. Pokoknya orang boleh terima gitu kan. Alhamdulillah gitu. Benar. Mau kalah mau menang sudah lega sudah namanya. Namanya juga pertandingan gitu ya. Ada kalah ada menang. Yang menang alhamdulillah cukup ya, orang tidak perlu berlebih-lebihan ya. Yang kalah ya sudah, orang terima, inilah hasilnya gitu kan. Suatu saat nanti akan orang lebih baik lagi. Gitu. Jadi mari sama-sama orang jaga keamanan, ketertiban, kenyamanan. Apalagi yang hura-hura di jalan, itu jangan sampai merugikan diri sendiri dan juga
3: merugikan orang lain. Juga,
1: betul sekali. Oke. Turang akhiri ya di program Bacarita Pagi untuk sahabat budaya sekali lagi yang so bergabung. Terima kasih juga untuk Ida, untuk Nabi yang so kasih rame Bacarita Pagi ini. Oke, sahabat budaya, saya Ato
3: dan saya Ida
2: dan saya Nabil.
1: Turang batabe, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subajo.
3: Jo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rama semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rama kembali.
1: Al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 11.14 dan turang akhiri turang pe kebersamaan untuk kiraha pagi di edisi siar hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Selanjutnya rekan Sri Anugrah kawal Sahabat Budaya di kiraha siang serta kiraha sore hingga nanti pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan Dani Prayoga. Sampaikan terima kasih syukur dafu-dafu atas perhatian Anda. Torang batabe sampai baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang. Subajau.

0: al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan." Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
0: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
1: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
2: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

0: adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloko Kieraha, saya Rima Amurang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.
2: 95,1 Propa Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara dimanapun Anda berada. Siang hari ini ditemani oleh saya Sri Anugrah juga ya, Sapa Budaya di siang hari ini. Kieraha siang juga Sapa Budaya nanti dihadirkan sampai di jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan beragam program dan juga lagu-lagu hiburan di Kieraha siang ya, Sapa Budaya di edisi siaran hari ini Kamis 16 Juli 2026. Untuk mengawali Kieraha siang Sapa Budaya ada program masa siang yang akan dihadirkan buat Sapa Budaya di siang hari ini. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Suara budaya Kiraha.

95,1 Pro Paternalti, suara budaya Keraha. Masih bersama dengan saya, Sri Nugrah, di siang hari ini ya. Sapa Budaya masih bertemang Sapa Budaya juga di siang hari ini. Dan menginformasikan juga buat Sapa Budaya, waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya terang hadirkan lagu religi ya, sambil menanti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Daerah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kobro saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kobro saya dianggap keramat, eksistensi kobro saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kobro saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kobro saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kobro saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.
1: Suara Budaya Kiraha.

95,1 Perompet Ternate, suara budaya Kiaraha di pukul 13:13 waktu Indonesia Timur, sama budaya. Masih juga di masa siang ya, saya juga masih pertama darah di siang hari ini sampai di jam 5 sore waktu Indonesia.

Baik saudara, perlu saja dengarkan ya Kang Ile dari Uya Edeh di siang hari ini juga. Tentunya masih menghibur dengan sama budaya juga ya. Dan informasi di siang hari ini sama

juga mengatakan korban ditemukan itu dalam pencarian hari kedua yang dimulai pukul 7 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan perahu longboat masyarakat setempat. Dirinya juga menyampaikan sama budaya, tim SAR gabungan menemukan jasad korban ya, sama budaya. Ini tuh kurang lebih 200 meter dari bibir pantai Desa Bido dan langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga. Dirinya juga menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi kepada pemerintah Desa Bido dan masyarakat setempat yang sudah berperan aktif dalam membantu proses pencarian sehingga korban bisa ditemukan dalam waktu kurang 24 jam. Dan juga sama budaya, tim SAR yang terlibat dalam proses pencarian korban hingga ditemukan tersebut adalah unit siaga SAR Morotai, TNI Angkatan Laut, Polairut, BPBD Kabupaten Pulau Morotai, Pemerintah Desa Bido, Babin Kamtibmas dan juga Babinsa setempat serta masyarakat Desa Bido dan keluarga korban Sapa Budaya. Demikian informasi di siang hari ini Sapa Budaya, dilansir juga dari laman rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual Kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat, jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya pada ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.
2: Ternate, suara budaya

Penyesalan dari Mona Latumahina sama Budaya di siang hari ini yang baru saja didengarkan ya sama Budaya. Tentunya Sri juga masih berteman sama Budaya dengan lagu-lagu hiburan, beragam informasi juga. Jangan lupa juga untuk siarannya Pro4 ya sama Budaya di RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Masa siang juga sama Budaya masih dihadirkan sampai di jam 3 sore atau di pukul 15 waktu Indonesia Timur. So jangan pindah frekuensi ya sama Budaya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara Budaya Kirah.

0: ketemu camer nih. Mantep ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih. Ya.

0: Miki apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili

0: mewakili keluarga yang punya hak, itu dia bisa lama. Ketika sudah ada yang muncul ke air, nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa berenang, tar bisa batum gitu, tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan sopik. Ketika pengadilan sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Nage mangale jengone pohoru ye kan horu gi opwa. Patung ye mesin hang ye mesin hang ye pohoru moju. Jadi pohoru misalnya ngone fudia atau masih dangoli kabolo.
2: Payo kabolo.
1: Kabolo pokoknya kayak kita tatalika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi semua ni punya rezeki rai mah, semua ni studio. Saya mahu punya lebih hormi, kita hormi lebih mus, yang mas semangat saya kagewa. Makul mui niya, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: namanya malagu kagewa.
2: Negeri aling-aling.
1: Ini sekarang tu mau bukan ni.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak.
3: Karena otie karena dengan dia mau otie yang bersihan malam mengus otie kan hebat sebelum dia kaya dan nanya dua
1: malam
3: jadi macam hebat ini sendiri dia dan dua pakai mesin dai mah
1: materu
3: mah ini orang orang dah jok kong lah
1: marom dua marom hira
3: hira
1: waktu kita buat tahun 70 ini kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya, di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung ya dengan Perompa Jakarta di sore hari ini selama 1 jam ke depan. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
2: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta KAJ yang memberikan bantuan tunai, akses pangan bergizi dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Aryandi mengatakan sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayu info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini Ayu mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang difoto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
10: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
0: Ya. Suara ayah jangan dibalik-balik, nape Bang? Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng
10: Space, bener gak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
0: Bongkeng gitu ya.
10: Ya udah nanti langsung
0: halo
10: kita tanya ame yang
0: ada. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
10: Kumaha damang?
11: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Bang Estu.
0: Aduh, kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh di otak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya hari kagak bolak-balik lagi nih.
11: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo, Kang.
11: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas?
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
0: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
0: Kang, kembali ke sana. Kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
0: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentokkan di sini deh. Iya, ayo pentokin mau enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, berarti same.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh, iya, iya.
0: Iya, Kayak saya kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
11: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
11: Dengar jelas ya, Po.
0: Iya, kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya.
11: Iya
0: dah. Oke deh Kang Deni, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
11: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
11: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng.
11: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya. Bong. Betul. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
11: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
11: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
11: Iya, makanya ini persiapan nih Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang, kita break sejenak setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
11: Ya, terima kasih, Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
11: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deden ya, di seni musik ini ya.
2: Iya.
11: Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
11: Tidak semua.
2: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
11: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan untuk bisa dijadikan alat musik.
11: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
11: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
11: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya.
11: Mm-hmm.
2: Ada yang non-konvensional,
11: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
11: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
11: Oh, ada yang...
2: Yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
11: Iya.
2: Ada gitar, alat tekniknya, terus ada alat tekniknya, ada jirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
11: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Juga. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
11: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan lah.
11: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Lungsuran Daur.
11: Lungsuran Daur.
2: Lungsuran Daur Contemporary Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
11: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
11: Oke. Okay.
2: Yang menginisiator alat-alat musik ini.
11: Iya.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke, okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya?
2: Komunitas, dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
11: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah, ternyata kan hari ini juga sama ya.
11: Sama.
2: Di mana-mana sampah.
11: Predikatnya masih sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
11: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
11: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
11: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita...
11: Aduh, dalam pisannya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini... kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
11: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
11: Direkam,
2: kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
11: Oke.
2: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
11: TK juga ya?
2: TK juga ada.
11: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya,
2: dari betul.
11: Kita ini
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
11: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
11: Ada
2: menarik.
11: Vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
11: Ada vokalnya juga. Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
11: Lagunya dibuat
2: lagunya
11: juga
2: khusus juga.
11: Asik ya, harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
11: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada...
11: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
11: Oh, bahasa Sunda.
2: Tapi
11: ya. Judulnya aja.
2: Iringannya itu ke apa? Jadinya itu ke Latin-Latinan.
11: Oh, Latin
2: country, sama Sunda.
11: Country, ini musik genre country gitu ya?
2: Ya, sama Sunda digabungin.
11: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi

0: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga Kang Dede gitu ya.
1: Iya.
0: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: direkam juga sama?
1: Di off air,
0: Oh,
1: kita
0: di off
1: sering
0: air.
1: di festival-festival.
0: Baik. Oke. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
1: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung. Kalau
0: Oke.
1: sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung,
0: Iya.
1: penciptaan.
0: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu
1: Iya.
0: Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Eh ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Eh ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
1: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari, musik tari. Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang
0: Oke.
1: dimana menggunakan alat
0: Musik.
1: musik konvensional.
0: Oke.
1: Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik
0: Ya.
1: daur ulang.
0: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan
1: Iya,
0: gitu ya
1: betul.
0: musik-musik yang sifatnya explore gitu
1: Iya.
0: ya Kang dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
1: Ya, di sendiri kan seringlah mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau
0: Oke.
1: pengkaryaan,
0: Baik.
1: penciptaan, penciptaan.
0: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
1: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang, bertambah, berkurang, bertambah kayak gitu lah.
0: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
1: Masih ada beberapa orang yang masih
0: Oke.
1: eksis.
0: Di luar sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
1: Yang satu kelompok,
0: Di satu kelompok
1: yang
0: gitu
1: satu
0: masih
1: kelompok
0: eksis gitu.
1: masih eksis ada juga ada apa? Ada yang Yudi Arab,
0: Kang
1: Bege,
0: Yudi,
1: ada
0: ya.
1: yang Hendi, ada Tato, ada Rusli. Gitu. Ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu. Masih
0: Kang Lawe juga
1: ada
0: ada
1: ketemu ya.
0: ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
1: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih,
0: Oke.
1: alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
0: Alat tiup. Oke.
1: Ini alat tiup.
0: Oke.
1: Ini bekas dari sapu,
0: Sapu.
1: sapu, gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
0: Oke.
1: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan
0: Iya.
1: banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
0: Pakai kresek juga
1: Pakai
0: membrannya.
1: kresek dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen. Permen loli.
0: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya silakan
1: Tentu
0: Kang.
1: aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini ya,
0: Barang bekas
1: barang
0: ya gitu
1: bekas,
0: ya.
1: jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik yang
0: Biasanya
1: biasa
0: konvensional gitu ya.
1: konvensionalnya. Ini suaranya seperti ini.
0: Boleh kita coba denger ini.

Um, um, um.

0: Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya ke
1: situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini. Ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini, Mas.
0: Wih, jadi bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya tidak bernada berarti, Kang Den?
1: Tidak bernada.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin? Masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga...
0: Ini
1: salah satu alat ini ya.
0: Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu 3. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm 2 itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Oke. Okay. Nah, ini
1: seperti apa nih suaranya? Ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya, bernada juga, Kang Den, atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi, satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Ini yang terpilihan.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih, Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh diinfo dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0222-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya, Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny.
2: Iya, Bu.
1: Ih, suaranya kemana? Angkat lagi.
2: Ini udah paling mentok.
1: Ih, kagak ada. Kecil banget.
2: Oke, bisa nempel.
1: Nggak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
3: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
3: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
3: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke dah. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Po Nata Bra.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
4: Iya. Bandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
4: Oh, sudah jauh nih, kirain kamu. Papa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
3: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
4: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
4: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF, tadi Bang Benny Hermansyah.
1: Iya, supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
4: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
4: Nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
4: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
4: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Iya.
4: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
4: Ya, terus okay, bagaimana dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya. Kenapa? Terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Iya.
4: Terus sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
3: Ini Cikgu menyimak banget ya obrolan kita tadi, Kang Den ya.
1: Iya.
3: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya,
1: Kang. Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
3: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu. Gimana? WhatsApp ada yang masuk?
3: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
3: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
5: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Tentu saja ini eksplornya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
3: Oke.
5: Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak tidak maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
3: cocok
5: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
3: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu ya sebelum
5: harus, jadi itu harus eksperimen beberapa
3: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan Den ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
5: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng
3: Art. Jadi harus kesana ya?
5: Harus kesana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
3: Oh iya.
5: Suka pengen. Oh pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana? Nah, kita kasih workshop.
3: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
5: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu, mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, gitu. Luar biasa.
3: Iya. Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Ponopa yang blam-blam, yang cantik.
1: Iya.
6: A.A. Benny. A.A. Deden. Selamat siang. Assalamualaikum. Yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
6: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden. Apakah semua, alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas kalau, itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
6: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
5: 132.
1: 132.
6: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu.
1: kayak saja. Berada di gudang rongsokan gitu ya.
6: Iya, betul.
1: Oke,
6: ya, makasih.
1: Yuk.
6: Benny. Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
5: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk dibuat alat musik bass gitu ya, resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat musik
7: yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu, ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
5: apakah sumpek? Ya tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu, kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu, si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
7: Iya betul-betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu Kang.
7: Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih. Elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok ya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
7: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
3: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa? Ya,
7: kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepak.
1: Iya,
7: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah Belgia, keluar ternyata ya.
7: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda. Gitu.
3: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
7: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
3: Disimpan di sana.
7: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
7: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
7: Diberikan.
1: Oh, dikasih.
7: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
7: Iya,
3: sama komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
7: Betul.
1: Baik.
3: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan anak
3: bisa nggak sih?
7: Bisa. Kita memang butuh. Ini ya, waktu ya, explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
3: Baik.
7: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
3: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon masuk
1: di silakan. Betul. Silakan.
3: Kita coba ya. Selamat siang, sampurasun.
8: Sampai. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya. Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
8: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
8: Ya, langsung aja lah pertanyaannya.
3: Boleh.
8: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya. Sampah, bukan sampah, barang daur ulang.
8: Barang bekas, daur ulang. Nah, yeah. Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
8: Apa ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, baik, Kang Edo.
8: Itu aja deh. Amin. Terima kasih, Amin.
3: Ya, sama-sama, Bang Edo.
8: Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
3: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
7: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
7: kita mandiri.
3: Mandiri ya.
7: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
7: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
3: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
3: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
7: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
7: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
3: Iya betul.
1: Bener.
3: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
7: Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
7: Hotel itu juara satu. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi.
3: Betul,
1: gitu ya.
3: Betul.
1: Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya. Diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu. Wah. Kan. Ya gak sih Kang?
3: Betul.
1: Ya, betul.
7: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
3: Nah, ini dia, Bo.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
7: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. 2007. Ini, kayak kendi ya, Kang.
7: Oh, ini kelihatan ya, Bang?
1: Iya. Iya, kelihatan dong. Heeh.
3: Kayak labu, Mbak.
7: Ini dari Epo. Waluh Kukuk. Waluh Kukuk itu
3: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
7: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum. Itu dari situ. Nah, kita eksplor, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
7: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
7: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
7: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama pernya kita beda ya?
7: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
7: Ini kayak gini.
3: Nanti cobain ya.
1: Iya.
3: Wow. Waduh, Pak.
1: Oh, kalau di sini kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
3: Iya, kalau Benny justru jadi malah inget pengen angkat jemuran, Bo.
1: Kurang asin. Penanda ini, angkat mau hujan gitu ya.
3: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
7: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh.
3: Maksudnya kan?
1: Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
7: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
7: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
3: Betul sekali.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
3: Kemenbud ya.
1: Iya, kebudayaan ya berarti ya, Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya Kang. Semangat terus, Kang Benny, terima kasih.
3: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
7: Terima kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta. Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Keraha. Balik lagi di Perempat Ternate, Sapa Budaya. Tadi juga kita sudah ikuti ya, Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Dan di jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Seribu Tamadara juga sampai di jam 5 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya menginformasikan juga ya, waktu kumandang azan asyar dikumandangkan pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan asyar dikumandangkan pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Untuk itu lagu religi tolong hadirkan Sapa Budaya sambil menanti waktu kumandang azan asyar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Sembali 5,1 Propet Ternate, Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asyar untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya ya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya, di pukul 16.13 waktu Indonesia Timur ada saya Sri Anugrah dan ditemani juga ya ada Ida. Hai.
2: Halo Kak Sri.
1: Ida masih semangat keterada nih. Jadi sebenarnya jam 4 ini dia orang pejampulan, tapi dia mau ikut ya sahabat budaya. Mau terima telepon nih dari sahabat budaya seperti biasa ya di Torang Badangdut sore hari ini ya, edisi siaran Kamis 16 Juli 2026. Jadi sahabat budaya yang mau bergabung di Torang Badangdut sore hari ini bisa langsung ke layanan teleponnya Prompat ya 0921 312 6518, 0821 9526 6695. Boleh juga gabung di WhatsAppnya Prompat juga boleh di 0853 9853 3951. Torang Badangdut sore hari ini sahabat budaya dihadirkan sampai di pukul 16.55 waktu Indonesia Timur.
0: Torang Badangdut, dangdut torang punya.
1: Oke sahabat budaya, kita terima telepon dulu ya di WhatsApp nih, ada Bang Edo Palangkaraya Kalimantan Tengah. Halo, assalamualaikum.

0: Halo. Tunggu ya, sebentar ya. Tunggu ya, sebentar kita bikin dulu nih suaranya nih.
1: Silahkan kopi dulu, Mbak.
0: Oh iya, udah suaranya udah ada ya. Halo.
1: Bikin yang kopi dulu kalau nunggu ya, Mbak ya. Kan gitu ya, Mbak. Ini sama Mbak siapa ya? Kita orang jauh, Mbak.
0: Dengan Mbak Sri, Bang Edo. Ada juga nih anak magang di studio hari ini juga ada Ida.
1: Orang baru ya Mbak Sri, biasa aja ya.
0: Orang lama nih Mbak Sri ini.
1: Orang lama, tapi jarang-jarang jumpa sama Bang Edo ya.
0: Pernah ada sekali kalau terasa salah sama Bang Edo nih.
1: Oh gitu ya, makanya iya. Itu rasanya dengar-dengar baru aja ketemu ya.
0: Iya, terus gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat, kabarnya gimana nih Bang Edo?
1: Untuk cuaca di Kota Palangkaraya sekarang agak panas sekali nih.
0: Sama dong, di Ternate juga panas-panas sekali lagi.
1: Ya syukur-syukurlah kemarin saya mau masuk ke Ternate nggak bisa masuk-masuk lewat telepon, ini kan lewat WhatsApp ya.
0: Oh iya.
1: Bisa masuk ya. Tadi temannya siapa tadi Mbak Sri?
0: Ida, ada Ida.
1: Mungkin cantik orangnya ya, namanya aja udah cantik duluan ya.
0: Iya, cantik dong.
1: Halo Mbak Ida Pading Ida nih dipanggilnya.
2: Halo, dipanggil Ida aja boleh kok.
1: Oh, dipanggil Ida aja, bukan iya. Ading bukannya.
2: Enggak.
1: Ya, kalau masuk ke Ternate ini rame rasanya tuh, bahagia sekali gitu ya Mbak ya, Mas Ria.
0: Iya, bahagia sekali Mas.
1: Makanya itu ketemu orang Ternate ini gimana, orang Palangkaraya jauh sekali, di kok bisa ketemu ke Ternate sana ya.
0: Iya tuh.
1: Terus dikasih apa saya nih? Mbak, dikasih lagu enggak? Karena kelamaan orang pengen masuk juga ya, kesian
0: iya,
1: juga.
0: Boleh, boleh pilih lagu apa, mau lagu apa.
1: Lagunya lagi dari apa? Dari lupa saya namanya.
0: Ayo siapa?
1: Baju satu kering di badan aja, tapi dari Ramon.
0: Oke, salam-salam dulu.
1: Salamnya buat penyiarnya semuanya ya, sehat selalu. Nah, itu udah bunyi tuh teleponnya pengen masuk ya, ada desak-desakan kan. Tapi duluan saya, orang Palangkaraya jauh nih kok cepat sekali masuknya, mungkin pakai pesawat tadi ya. Ayo Mbak, silakan Mbak dilanjut lah. Ayo, salam sehat aja semuanya. Banyak rezekinya Mbak Sri dengan Mbak Ida. Apa saya? Adik Ida kah?
0: Iya.
1: Salam jadi adik kejauhan lah. Buat Ida nih mana kok nggak jawab, nggak suka pak ngomong ya dia.
0: Ida suaranya ada nih.
1: Kok malu-malu gitu, jangan dong, nggak kelihatan juga Bang Edonya jauh kan.
0: Iya. Yeah.
1: Malu-malu. Uh-huh. Nanti kan kalau malu dari dia penggemarnya gimana mau ngomong mau pandernya ya kada?
2: Iya maaf ya, Bang Edo maaf.
1: Kada menyalahkan kada salah kada. Uh-huh. Cuma kalau orang temnya itu biasanya agak gimana gitu ya?
0: Iya. Uh-huh. Yeah.
1: Kalau nyangka pendiam kan susah diajak ngomong kayak Mas Edonya aja kan, Bang Edonya aja ngajak ngomong berarti ya.
0: Mm-mm.
1: Aduh ngelantur kita nih berarti ya, silakan jadi lanjut baju satu kering di badan aja, kasihan dan pengen masuk kelamaan karena marah-marah baratannya. Salam juga buat penggemar perempat Ternate semuanya ya, yang bisa masuk di Ternate itu aja Mbak ya.
0: Iya, terima kasih
1: ya, makasih banyak ya, pamit pulang ke Palangkaraya saya ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya Bang Edo Palangkaraya yang so bergabung juga di sore hari ini.
2: Iya.
0: Halo.
2: Halo, sobat budaya. Torang Badando di sini.
3: Dan terlalu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan kakak siapa ya?
3: Dengan orang di depan adik berdepan cantik-cantik.
2: Oh iya, dengan Bang Ipin ya.
3: Kok tahu sih?
0: Iya, Ida semulai kenal suara tuh.
2: Iya, mau request lagu.
3: Iya, sama adik Sri.
0: Sehat-sehat.
2: Sehat-sehat, Bang.
0: Kabar baliknya gimana, Kak Ipin?
3: Alhamdulillah, udah sehat.
0: Nah, iya, alhamdulillah. Di sore hari ini juga Kak Ipin selain Sri dan juga Ida, ada siapa nih di sore hari ini?
4: Halo, Kak Ipin, ada dia di sini.
3: Ida sama Sri sama siapa?
0: Ada dia,
2: ada dia.
0: Dia.
3: Oh dia, bukan Adi, bukan.
2: Bukan dong.
3: Berarti nama Isi cuma yang cuma Sri yang terakhirnya iya aja.
0: Iya.
3: Oke, siap-siap kan.
0: Terus Kak Ipin mau lagu apa nih di sore hari ini?
3: Sore sesuai dengan cuaca, lagu apa paling bagus ya?
0: Lagu apa punya...
3: Soima ada yang penting joget. Soima,
0: judulnya apa?
3: Yang penting joget.
0: Oke, okay, yang penting joget. Siap, salam-salam dulu.
3: Okay. Pertama buat adik Sri, adik Ida, adik siapa yang satu tadi?
2: Dia
3: buat adik bertiga paling cantik, paling baik hati, tidak sombong.
2: Masya Allah.
3: Terima kasih selalu merajuki. Oke, amin buat semua kru.
2: Amin ya Allah.
3: Operator siapa dan?
0: Ada Mpok Dini sore hari ini.
3: Oh, Mbak Dini.
0: Iya.
3: Oke, buat Mbak Dini juga ucapkan yang sama. Di studio lagi minum teh atau kopi?
0: Di sore hari ini tuh ada minum jus.
3: Nah, ampun, sesuai dengan cuaca tuh.
0: Panas begini tuh Kak Ipi.
3: Iya betul, harus. Oke, buat kita di sini ko Ibu Cek, ko Din, ko Ama, buat Bung Tahir, Bung Otis, Bung Atus, buat Mama Indah, buat Alvarez, Mama Indah selamat deh tadi menang tuh.
0: Iya dong, Argentina tuh.
3: Argentina tuh. Kung Ida deng dia punya apa? Sepulang kapan?
2: Tong tetap Argentina harga mati pastinya.
3: Hai. Oke, buat orang Manado sana, buat Bunda Cerita, Pak Junaidi, Ibu siapa lagi ya di Jakarta siapa?
0: Ciguria.
3: Ciguria, Andi Batam, Adi Purnama Sari. Oke, buat anak-anak Black Metal semuanya paling ganteng, nah, buat anak Operator Master. Jangan lupa semangat sama Jumeno dengan anak-anak mahasiswa. Paling cantik-cantik gak? Minta nomor kan. Oke, ada tuh lagu?
0: Iya ada, ya, ada.
3: Oke deh, lagu ini spesial buat adik bertiga di studio. Tunggu joget sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih ya Kak Ipin yang sudah bergabung di sore hari ini. So, dua lagu ya, sama Budaya, tolong putar dulu.

0: jasa ekspedisi ataupun pihak mahasiswa gagal dikirim atau direto ataupun perlu dijadwalkan ulang agar terhindar meyakinkan pelaku kemudian meminta
1: torang badangdut dangdut torang punya.
2: Baik, sahabat budaya, baru saja terang putarkan ya rekasan dari Bang Edo dan juga Kak Ipin di sore hari ini. Dan terus mau terima telepon juga nih yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo, assalamualaikum, torang badangdut.
3: Halo, assalamualaikum, dengan Mbak Sri.
2: Iya, dengan Sri di sore hari ini.
3: Dengan siapa?
2: Dengan Sri dan juga ada Ida, ada Dia juga nih di sore hari ini, Bung Din.
3: Anak-anak PPL.
2: Iya, anak-anak PPL.
3: Salam kenal buat dari Tidore, Tidore Selatan ini.
4: Iya, salam kenal juga.
2: Iya, Bung Din.
3: Kalau kuliah jangan dulu, bak kuliah dulu.
2: Itu iya.
3: Pasti Bung Din. Jangan bak kuliah dulu.
4: Iya.
3: Harus kuliah baik-baik supaya jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Iya, amin. Bung Din, bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat semua nih.
3: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya, terus mau lagu apa nih Bung Din?
3: Lagu dari Serviana.
2: Iya, judulnya apa tuh?
3: Judulnya coba Mbak Sri bacakan lagunya dari Serviana.
2: Serviana, ada cinta sejati, ada di mana-mana, bukan selembar tisu. Ada juga merasa sendiri, bertahan, firasat, bidadari dari cinta.
3: Merasa sendiri, bertahan.
2: Oh iya, oke. Okay. Bisa salam-salam dulu, Bung Din.
3: Saya bertahan sendiri. Bisa salam dulu. Kita pertama buat Mbak Sri dan Mbak Sri. Mama Indah di sini Terbongkar, Ibu Fadli di Palu, Mbak Sari, Turna Mbak Sari, Mas Andi datang menjadi datang. Berita di mana ada sana semua sedang mengumur dan buat keluar dari kelas ini semua siapa mengumur dan buat abang otis dan buat kita yang kenali Bung Bisek, Ibu Mimi di Mariko Putana dan buat dan buat semua keluar dari kelas ini di mana sudah berada tak bisa juga tempat sekecuali dan lagu ini kalau dan buat Mas Andi Batam, Mas Sari di Batam dan lagu ini kalau dipelajari nanti berdiri saya sendiri karena saya merasa sendiri. Terima kasih Mbak Sri.
2: Iya. Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adik-adik PPL, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih ya Bung Din yang sudah bergabung di sore hari ini. Kita ke telepon WhatsApp ada Dika juga nih. Halo, assalamualaikum.
5: Iya, halo, assalamualaikum. Torang badangdut, tambah torang punya.
2: Iya, bagaimana kabar Dika?
5: Alhamdulillah kabarku baik nih, cuman enggak ada jaringan telepon biasa.
2: Walah.
5: Jadi kita perlu lewatin WhatsApp nih.
2: Terapa apa yang penting kita bergabung.
5: Iya, amin. Iya, bagaimana kabar Kak Sri bersama teman-teman? Salam kenal ya dari Dika di Italia, Bu.
2: Iya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Salam kenal juga, Kak.
5: Iya, makasih. Boleh request lagu?
2: Boleh.
4: Boleh dong.
5: Iya, request lagu dari Ayus Nia, Jawaban Harta dan Cinta.
4: Okay. Masya Allah.
2: Bisa salam-salam dulu.
4: Salam-salamnya dong.
5: Iya, salamnya. Salam yang pertama buat Kak Sri bersama teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarganya masing-masing dan semua grup RRI Ternate tanpa terkecuali. Terus salam buat dengan di Cakrawinata di Jambi. Udah gabung ya belum ya?
2: Belum gabung nih.
5: Iya, salam sayang aja. Semoga terhibur dengan lagu yang akan dipelayannya nanti. Terus salam buat Bunda Ustazah juga, salam sayang Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Ciguria, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Bang Nasrun, Bang Yasin, Bang Leongko A, Mako Ai, siapa lagi? Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Pak Sugiono, dan buat semua aja tanpa terkecuali.
6: Okay.
5: Ya selalu bergabung di RRI Ternate. Salam sehat. Ada lagunya kok?
6: Ada lagunya ada.
5: Ya oke, mantap. Oke, terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat sore Orang Badangdut dan Dut Orang Punya. Monggo dilanjut, semangat.
2: Iya, terima kasih Dika yang sudah bergabung ya di sore hari ini dengan lagu dari Yusnia ya, Jawaban Harta dan juga Cinta Sapa Budaya. Terang putar dulu ya lagu di sore hari ini dari requestan Bung Din dan juga Dika di sore hari ini.

0: Baik, sama budaya, balik lagi di Tarung Badangdut ya. Tarung sudah putarkan nih rekasan dari Bung Din dan juga Dika di sore hari ini. Masih bersama dengan saya Sri Ida dan juga dia. Dan sudah ada tambah satu personil lagi ya. Ada siapa nih?
1: Ada Santi.
0: Ada Santi di sore hari ini, sahabat budaya. Tarung mau terima telepon buat yang bergabung di sore hari ini. Bisa langsung ke line teleponnya Prompat ya. Ini di WhatsApp sudah ada yang bergabung, ada Ibu Farida nih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo Ibu Farida. Nah Ibu Farida, jaringannya nih kurang bagus nih Ibu Farida.
2: Iya.
0: Iya.
2: Di reguler itu apa ya?
0: Halo.
2: Coba. Iya, halo. Tunggu ya, tunggu sebentar saya Ibu Faridain dulu. Mana ya? Tunggu.
0: Sudah aman nih suaranya nih.
2: Tuh?
0: Sudah aman suaranya.
2: Oh, alhamdulillah, syukurlah.
0: Iya. Gimana kabar, Bu?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah.
2: Isma Rima. Basri.
0: Iya. Suaranya kayaknya sama ya.
2: Oh, iya. Hampir sama. Mbak Isma ya, ada ya di Ternate ya, Mbak Isma ya.
0: Mbak Isma siapa tuh?
2: Isma Rima, Mbak Rima ya.
0: Mbak Rima.
2: Oh, Mbak Rima, iya. Di mana ini ada juga Mbak Rima, Mbak Isma. Isma ada berapa itu ya?
0: Kalau di Ternate ada Isma.
2: Iya. Oh, di Sanggau Isma. Isma.
0: Iya.
2: Mbak Rima juga ada kalau enggak salah Pekanbaru.
0: Iya.
2: Iya.
0: Bu.
2: Oke, Mbak Sri mau request.
0: Mau lagu
2: ya.
0: Apa?
2: Lagunya Mulut dan Hati.
0: Mulut dan Hati. Iya. Di studio juga Bu Farida ada anak-anak magang juga nih yang lagi siaran.
2: Oh iya, pentasan ramai ya. Kedengaran suaranya tadi. Mbak Sri itu dari Fitri El Maula.
0: Oke, siap.
2: Mbak adik-adiknya, halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Halo.
2: Semoga selalu betah di sini, Prompat Ternate.
1: Iya.
2: Aduh, iya. Ini karena aku tidak terus. Salamnya semuanya ya.
0: Iya. Baik, terima kasih ya Ibu Farida yang sudah bergabung. Ibu Farida penjaringan kayaknya kurang bagus.
3: Bagus.
0: Tapi sudah tahu tuh Ibu Farida mau request lagu apa nih. Dan terima telepon juga nih yang bergabung di sore hari ini.
3: Halo, Tarung Badangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana nih sore hari ini?
4: Biasa, Nasrun juga di Sulte.
3: Oh iya Pak Nasrun, apa kabar Pak?
4: Ya alhamdulillah, sama-sama kita Mbak, sehat walafiat, baik-baik selalu.
0: Iya. Di studio Pak Nasrun ada anak-anak magang juga nih yang lagi menyiar juga nih.
4: Oh iya. Salam kenal ya.
3: Iya salam kenal.
4: Oh pilih siapa namanya?
3: Iya, dengan Ida, ada juga dia
1: dan juga Santi.
4: Oh gitu ya, alhamdulillah. Oke deh ya.
3: Iya, mau request lagu apa nih?
4: Ah, lagunya anu saja apa? Lagunya Melinda.
0: Judulnya apa tuh?
4: Iya, Jagalah Hatimu.
3: Wow,
1: asik.
3: Jaga hati nih.
4: Iya. Begitu ya. Mata tadi lagunya Farida tuh. Mata apa? Mata tadi turun ke hati.
0: Iya.
3: Dari mata turun ke hati ya. Iya, salam-salamnya dong.
4: Yang pertama-tama ya lagi apa namanya lagi duit ya di depan redaksinya di perempat RR Tetap ya.
3: Iya.
4: Tugas saya selalu ya bersama keluarga di rumah ya bersama peternak mesinnya. Terus ada Panda juga tadi, ada Kuama Kuai, ada Bung Din, Mbak Rika juga di Kerabu, ada Pak Junaidi, ada Dinda juga di Bogor, semuanya lah tanpa kecuali ya di alamat masing-masing. Selamat sore kompas lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
0: Baik Sahabat Budaya, mungkin di pukul 16.50 ya waktu Indonesia Timur nih Sahabat Budaya sudah ada dua requestan. Tapi tolong terima satu telepon dulu di WhatsApp. Tapi salam-salam aja ya, setara boleh request.
5: Pukul 16.50 ya waktu Indonesia Timur nih Sahabat Budaya sudah ada
1: Sobat Dangdut.
6: Halo. Apa?
1: Torang Badandut. Oh,
3: maklum jadi, orang baru.
6: Jadi
3: dia gugup. Jadi
6: bingung.
3: Sahabat Budaya jadi Sobat Dangdut.
1: Harusnya Torang Badandut.
3: Torang Badandut betulnya.
6: Saya juga jadi bingung mau bilang apa sebenarnya. ada pantainya ganti-ganti ya.
1: Dengan siapa Pak?
6: Dengan Bang Andi di Batam.
1: Oh, halo Bang Andi, salam kenal.
6: Iya, salam kenal ya.
1: Apa kabar Bang?
6: Baik, alhamdulillah. Adik-adik gimana?
1: Alhamdulillah.
6: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
6: Iya, kemarin ada napal ya. Kok di mana dia? Yang laki-lakinya mana? Kemarin ada laki-laki
3: iya,
6: yang
3: ada mana? Nabil iya, lagi di
6: Nabil,
3: luar.
6: Ya, Nabil ya.
3: Lagi di luar.
0: Cewek-cewek yang kata Mang Sri di sore hari ini.
6: Oh gitu Pak Sri ya.
3: Jadi kita lagi rame-rame nih gak mau kenalan.
6: namanya sih sudah tahu udah dari dari ini. Ada siapa? Yanti, ada siapa? Ida. Ada satu lagi siapa?
3: Ada dia.
6: Itu. Iya, salam kenal dari Bang Andi di Batam ya.
3: Iya.
6: Walaupun jauh di perbatasan antara Singapura, tetap dekat di Pro Patronate.
1: Wah, terbaik emang nih ya.
6: Walaupun paling jauh, paling ujung ujung Indonesia. Iya.
0: Mas Andi, penelpon ketiga nih nanti salam-salam aja, lagunya ikutan aja terpakato.
6: Begitu ya.
0: Iya, udah penelpon ketiga.
6: Aduh. Lagu apa aja yang ada yang mau diikuti coba?
0: Tadi ada dari Mulut dan Hati dari Fitri El Maula dan juga Melinda Jaga Selalu Hatimu nih.
6: Jaga Selalu Hatimu.
0: Iya.
6: Jaga Selalu Hatimu, jangan apa tadi? Ya satu lagi. Ya Jaga Selalu Hatimu lah supaya selalu apa? Happy dan
0: Halo.
6: Nek bawa dengan apa happy?
0: Happy terus.
6: Halo. Happy terus ya. Yang penting happy. Seperti saya, walaupun sedang bekerja diusahakan gabung di Paternate.
3: Iya, terbaik sekali ya.
6: Iya, sambil bekerja monitor ya, diusahakan harus gabung juga. Jadi salamnya pertama buat Mbak Sri bersama adik-adik yang lagi ikutan di RRI, terus ada Ibu Parida tadi yang sudah lewat. Ada Pak Widi di Tokyo, semoga Pak Widi di Tokyo ikut gabung juga Pak Widi. Terus ada Bung Din, ada Mama Indah, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat juga. Ada Ko Alma, Ko Ipin, Ko Buce, Ko Ai, Bung Andi Bacar ya. Dan Pak Junaidi serta bunda-bunda semua di Manado. Untuk semuanya tanpa kecuali dari SMPZ, saya senggol semuanya.
0: Oh iya.
6: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sapa Budaya Mas Andi sebagai penelpon terakhir ya, karena saya juga mau batabea nih dari Tarama Dangdut sore hari ini segmen pertama, dan juga batabea dari Ronda Dengar Sapa Budaya ya. Makasih juga buat semuanya yang so bergabung, so request juga di sore hari ini. Mewakili yang bertugas di sore hari ini ada saya Sri Anugrah,
3: saya Ida,
7: saya Dia,
1: dan saya Santi.
0: Batabea ya, sampai baku dapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah jo.
3: Yo, subah.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakal Lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolo.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast.

0: serta video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Tarot adalah suatu bentuk doa atau permintaan yang sifatnya ritual dan mengandung makna filosofis dalam tradisi kehidupan masyarakat Ternate. Permintaan atau doa yang tertuang dalam bentuk pangan dan disuguhkan pada kedua mempelai ini disampaikan oleh ibu-ibu dari saudara ibu dan saudara ayah dari kedua mempelai yang dalam bahasa Ternate disebut Yaya Segoa atau adat saat orang. Karena Yaya Segoa dari saudara ibu dan ayah dari kedua mempelai, pertama-tama turut bertanggung jawab sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan ini, dan kedua adalah awal perkenalan dan pertalian kekeluargaan dari kedua mempelai.
1: Saya sampaikan dulu bahwa saru-saru ini merupakan suatu bentuk doa atau permintaan yang bersifat ritual yang mengandung makna filosofi dalam tradisi kehidupan masyarakat Ternate yang disuguhkan dalam bentuk pangan atau bentuk makanan.
0: Acara saro-saro dalam suatu perkawinan disajikan dalam bentuk pangan lengkap yang terdiri dari bubur srikaya, kobo ataupun ketupat kerbau, nanasi atau ketupat nanas, jaha atau pali-pali, bubur kacang hijau, ikan, terong, boboto, serta agi ataupun sop gulai yang semua ini mempunyai arti tersendiri.
1: Makanan yang disajikan dalam bentuk saro-saro adalah beberapa buah ketupat, diantaranya ketupat nanasi atau disebut ketupat nanas yang mengandung arti seorang perempuan yang bisa menjaga kehormatan keluarga, terutama kehormatan suami ketika suaminya tidak berada di rumah. Terus untuk ketupat kerbau atau ketupat kobo, itu melambangkan kekuatan seorang suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Juga ada ketupat burung yang ditanam di atas kerbau, melambangkan juga kekuatan seorang suami yang dengan kekuatannya bisa mengerungi laut maupun udara untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Di sini juga ada srikaya yang terbuat dari tepung dan telur yang rasanya manis, yang diharapkan bahwa kedua mempelai ini mempunyai sifat yang sangat bagus, bisa membawa rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang harmonis. Selanjutnya ada juga bubur kacang yang memang rasanya manis, yang juga melambangkan tentang kesuburan tanah di Maluku Kieraha ini, dan juga di

0: laki-laki yang diantaranya para imam, ketua adat maupun tokoh masyarakat.
1: Makanan adat. Makanan adat yaitu makan adat sebuah acara makan bersama menurut tradisi dan tata cara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Maluku Utara, yang dimana untuk makan adat ini terdiri dari para lelaki yang diantaranya para imam,

nasi kuning dada yang melambangkan tentang masyarakat Maluku Utara atau masyarakat Maluku Kieraha, atau juga nasi pali-pali yang dibungkus panjang yang melambangkan armada masyarakat Maluku Kieraha atau Kesultanan Ternate, juga ada boboto atau ikan yang ditumbuk halus.

dalam suatu upacara perkawinan, tapi juga dilakukan saat acara khatam Quran, sunatan, dan lain-lain secara turun-menurun yang tetap dilestarikan dan hidup di masyarakat merupakan nilai budaya daerah yang perlu dijaga keutuhannya, sebab nilai budaya daerah merupakan aset budaya bangsa. Dari Ternate, saya Inisa Anggreni menyampaikan. Sampai jumpa.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

0: secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2026. Seluruh prajurit di wilayah Korem 152 Babullah diberikan warning keras untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal termasuk judi sabung ayam. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Rila Maba di 88,5 MHz, pemancar Rila Marotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 bertempat di DPRD Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Gubuh berikut ini.
1: Tahapan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Penyampaian tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman pada rapat paripurna di DPR Kota Ternate. Dalam pidatonya, Tauhid mengatakan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Ternate merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses penyusunan APBD Kota Ternate.
1: Rancangan KUA memuat arah kebijakan fiskal daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Sementara itu, rancangan PPAS memuat prioritas pembangunan daerah dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan demikian, kedua dokumen ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
2: Menurutnya, setiap kebijakan anggaran diarahkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendapatan, pengendalian dan efisiensi belanja, pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rancangan APBD tahun 2027. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1 triliun.
1: Rencana struktur APBD Kota Ternate tahun anggaran 2027, pendapatan daerah tahun anggaran 2027 ditargetkan sebesar 1.044.647.342.825 rupiah.
2: Kata Tauhid, alokasi belanja tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah, pemenuhan standar pelayanan minimal, pelaksanaan ketentuan mandatori, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD. Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Rasabesi, pihaknya memberi apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas hingga menyetujui RANPERDA tersebut. Menurutnya, persetujuan bersama ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Ia menyatakan berdasarkan laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 979,2 miliar dengan realisasi mencapai 957,5 miliar atau 97,79%. Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar 1,0 triliun dengan realisasi 938,6 miliar atau 93,43%. Namun berdasarkan realisasi, pemerintah daerah membukukan surplus sebesar 18,8 miliar. Ditambah realisasi pembiayaan neto sebesar 25,45 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2005 sebesar 44,3 miliar. Selain itu, ia menambahkan laporan keuangan juga menunjukkan saldo anggaran lebih akhir sebesar 44,3 miliar. Total aset pemerintah daerah mencapai sekitar 1,6 triliun dengan kewajiban sebesar 20 miliar dan ekuitas sebesar 1,6 triliun. Kemudian pada laporan operasional pendapatan tercatat sebesar 938 miliar. Sementara pada laporan arus kas saldo akhir kas di bendahara umum daerah tercatat sebesar 44,3 miliar. Ia pun juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar menindaklanjuti berbagai saran, masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan, baik melalui badan anggaran komisi maupun pendangan fraksi. Dari sana reporter Karno Sumudra melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, seluruh prajurit di wilayah Korem 152 Babullah diberikan warning keras untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal termasuk judi sabung ayam. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
4: Prajurit tidak ada yang bermain-main. Kalau kedapatan, Denpom akan kita tindak tegas.
5: Komandan Korem 152 Babullah Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Maluku Utara agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal maupun judi sabung ayam yang mencoreng nama baik institusi TNI secara keseluruhan. Orang nomor satu di Makorem 152 Babullah Ternate ini berjanji tidak akan mentolerir oknum anggota tanya yang terlibat, baik sebagai pemain maupun pihak yang membacking praktek perjudian sabung ayam atau kegiatan ilegal lainnya. Penegasan tersebut disampaikan langsung dan rem saat dikonfirmasi RRI di Makorem 152 Babullah. Dan rem juga menegaskan, setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit akan diproses melalui mekanisme hukum dan disiplin militer sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
4: Sabung ayam ya. Saya mengingatkan kepada para anggota atau prajurit tidak ada yang bermain-main. Nanti kalau kedapatan nanti akan bersama dengan Denpom akan kita tindak. Ya. Tindak tegas kita akan proses kalau memang di belakangnya ada terbukti ada anggota TNI yang ikut-ikut sebagai backing dari sabung ayam.
5: Dan Rem 152 Babullah Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin juga mengakui tindakan tegas yang diberikan tidak hanya menyasar pada pelaku yang terlibat langsung dalam arena sabung ayam, tapi juga para oknum yang terbukti menjadi pelindung atau membacking kegiatan ilegal. Lebih lanjut, Dan Rem menambahkan integritas dan disiplin merupakan harga mati bagi setiap prajurit TNI. Keterlibatan anggota dalam aktivitas perjudian dapat mencoreng nama baik institusi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik atau BMFT Universitas Hairun Unhair Ternate menggelar kegiatan bertajuk Expo Teknik di kawasan Cagar Budaya Benteng Oren. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Herlina.
6: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate menggelar kegiatan bertajuk Expo Teknik di kawasan Cagar Budaya Benteng Oranye, Kota Ternate. Kegiatan yang memadukan pameran ilmiah, ekonomi, dan seni budaya ini dijadwalkan berlangsung mulai Kamis malam hingga Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan Expo Teknik ini mencakup berbagai rangkaian kegiatan keperempuanan serta pameran dari 7 himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ di bawah Fakultas Teknik yaitu Arsitektur, Mesin Elektro, Tambang, Sipil Industri, dan Informatika. Bendahara Panitia Expo Teknik, Feni menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah melewati serangkaian proses perizinan yang matang. Panitia telah berkoordinasi dan menyurat ke berbagai instansi terkait, mulai dari Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara, Dinas Kebudayaan Kota Ternate, pihak TNI, hingga masyarakat sekitar.
7: Saya juga berharap dengan acara ini bisa menarikkan beberapa di orang-orang di luar sana, di mana terus memperkenalkan Fakultas Teknik tuh ada beberapa HMJ dan pameran-pameran, beberapa hal yang mungkin belum tahu, terus juga dan paling mungkin sama anak-anak sekolah SMA yang mau naik di jenjang-jenjang sekarang mau masuk kuliah. Dorang mungkin kepo sama teknik tuh apa-apa saja itu, mungkin bisa mereka tertarik dengan beberapa fakultas di sini, jadi mereka bisa datang untuk lihat-lihat.
6: Sementara itu, Sekretaris Pengelola Benteng Oranye dari Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan bahwa pihak pemerintah kota sangat mendukung pemanfaatan benteng untuk kegiatan publik, akademis, dan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
8: Itu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik, baik itu pemerintah, mahasiswa, termasuk mahasiswa sebagai ekosistem pemajuan kebudayaan untuk memajukan kebudayaan. Nah, di dalam implementasi kegiatan biasanya mahasiswa itu selain ada expo, gelaran expo UMKM, ada juga diskusi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan intelektual. Ada juga yang berkaitan dengan seni budaya, karena ada pentas seni, tari, musik, dan lain-lain. Dan tentunya itu sangat positif bagi agenda pemajuan kebudayaan. Yang oleh karena itu maka menjadi kewajiban bagi Dinas Kebudayaan untuk mendukung.
6: Rinto menegaskan bahwa setiap izin yang dikeluarkan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan selalu mempertimbangkan urgensitas dan batasan waktu agar tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Ia juga mengingatkan agar setiap penyelenggara acara mematuhi poin-poin penting dalam surat izin, terutama terkait komitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan. Reporter Herlina melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
9: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 16 Juli 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 95%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan secara umum masih berpotensi cerah berawan. Dan untuk informasi perkiraan tinggal memang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Imbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zostia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnrri.co.id. Dari meja redaksi, saya Marisa Sarah bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk selanjutnya, pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 283 dan seterusnya menjelang kumandang azan maghrib pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظه

فضل والله بما تعملون بصير أيود أحد

واعلموا أن الله غني حميد.

Sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: bagus banget sih, maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel's mong, pygmy sea hares, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Tapi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kala berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Ragam informasi torang hadirkan di kesempatan malam hari ini sampai nanti pada pukul 19.58 waktu Indonesia Timur sebelum dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sebelumnya sahabat budaya, torang juga sampaikan malam ini seperti biasa di Kamis malam atau malam Jumat akan torang hadirkan program Basalam bercerita seputar Islam, kali ini dengan tema KDRT dilarang agama di pidana negara. Insyaallah akan bergabung bersama torang ada Ibu Nurdewa Safar SPD, Ketua Bidang Advokasi Muslimat NU Maluku Utara, dan Ibu Nurhayati Hasan SPDI MPDI, Sekretaris Bidang Pendidikan Muslimat NU Maluku Utara yang juga merupakan guru MTS Negeri 1 Kota Ternate. Jadi pastikan nguni terus badengar patorang di Pro 4 Suara Budaya Kieraha.

0: Yaya Ta.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Bersihin
1: mas tadi. Ini mesti masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
2: Tidak bersihin.
1: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya Tante.
3: Sini.
4: Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sahabat budaya masih bersama orang di Prompat RRI Ternate. Ragam informasi seperti sudah saya sampaikan tadi terang hadirkan untuk sahabat budaya jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Di antaranya sahabat budaya Kepala Kulsian Resort Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto didampingi Kapolres, maksud kami Wakapolres, hingga pejabat utama PJU Polres melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kejaksaan Negeri Kejari setempat. Kehadiran Kapolres beserta rombongan disambut langsung Kajari Ashari Syam pada Rabu 16 Juli 2026 kemarin. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi mengaku kunjungan tersebut merupakan kegiatan silaturahmi untuk mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kapolres juga mengaku sinergitas yang solid antar aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, khususnya dalam proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kapolres juga menyampaikan bahwa di tengah dinamika situasi Kamtibmas serta perkembangan tantangan tugas yang semakin kompleks, diperlukan komunikasi yang intensif, saling bertukar informasi, dan koordinasi yang berkesinambungan agar setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, sahabat budaya Kajari Halteng Ashari Syam menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh Kapolres Halteng beserta jajaran kekejaksaan. Kunjungan tersebut menurut Kajari merupakan bentuk nyata komitmen kedua institusi dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis, profesional, dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan kumandang azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, orang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

tadinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah SWT.

Budaya umat muslimin dan muslimah pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: 24 RRI.
1: Sahabat budaya, terima kasih. Mudi masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Berikutnya torang hadirkan program Basalam, Bacarita Seputar Islam.
2: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, deng. Selamat malam sahabat budaya, umat muslimin deng muslimah. Terang baku dapat lagi di program Basalam, Bacarita Seputar Islam, edisi malam ini Kamis 16 Juli 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ari dan tamang-tamang di pemancar Kayu Merah Ternate. Terang akan bersama ngoni di program ini sampai nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Malam ini terang bahas mengenai KDRT dilarang agama di pidana negara. KDRT sendiri adalah kekerasan dalam rumah tangga, ya. Kalau sekarang marak dilakukan oleh suami kepada istri atau ayah kepada anak atau mungkin sebaliknya, itu bisa saja terjadi di kehidupan sosial kita. Nah, untuk membicarakan mengenai tema ini telah hadir di studio, saya perkenalkan untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, ada Ketua Bidang Advokasi Muslimat NU Maluku Utara, Ibu Nur Dewa Safar SPD. Assalamualaikum Bu Dewa.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Kemudian yang berikutnya ada Sekretaris Bidang Pendidikan Muslimat NU Maluku Utara yang juga merupakan guru MTS Negeri 1 Kota Ternate, Ustazah Nur Hayati Hasan SPDI MPDI. Assalamualaikum
5: Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir malam ini di program Basalam. Tapi seperti biasa, sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan tema ini, terlebih dahulu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita terhadap beliau.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama salawat untuk membuka program Basalam Bacarita Seputar Islam. Bersalawatlah kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu salawat yang kita ucapkan akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat budaya, torang kembali ke tema pada malam hari ini, KDRT dilarang agama di pidana negara. Untuk sahabat yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921 3126518, juga 0821 9526665. WA bisa kirimkan chat di 0853 9853 3951. Ya sahabat budaya bisa bergabung untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya seputar tema yang torang bahas pada kesempatan malam ini. Saya pertama ke Budewa terlebih dahulu sebagai Ketua Bidang Advokasi Muslimat NU Maluku Utara. Selain itu, kita masyarakat biasanya mengenal Budewa sebagai Direktur ya LSM Daur Mala. Nah ini biasanya yang sangat vokal berbicara soal bagaimana perempuan, nasib perempuan di Maluku Utara. Mungkin sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, masalah KDRT yang belakangan juga sempat menjadi sesuatu yang viral. Ini bagaimana sebenarnya KDRT di Maluku Utara? Apakah memang sudah sampai taraf yang mencengangkankah atau bagaimana?
1: Ya, pemirsa di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini memang program Muslimah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara ini sangat bagus ya, karena semua kajian bidangnya kemudian setiap malam Jumat itu selalu menampilkan materi-materi yang sangat luar biasa dan memberikan edukasi kepada masyarakat Maluku Utara, lebih khususnya kepada masyarakat yang ada di Kota Ternate. Memang kalau kita bahas terkait dengan soal undang-undang PKDRT ini, ini undang-undang ini kan sudah 10 tahun yeah. lebih ya, kita sudah mengimplementasikan terkait dengan soal undang-undang PKDRT ini. Nah, PKDRT ini sebenarnya itu mengatur kekerasan yang kemudian siklusnya berada di rumah tangga. Okay. Nah, kekerasan ini ada beberapa aspek ya. Aspek kayak poin yang pertama itu adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan non fisik yaitu terkait dengan psikologinya, yeah. pukulan mental dan sebagainya, kemudian kekerasan seksual, dan kemudian kekerasan penelantaran secara aspek ekonomi. Nah, empat ini itu digolongkan di dalam undang-undang KDRT. Nah, di dalam undang-undang KDRT itu yang kemudian siapa sebenarnya yang kemudian menjadi korban, kemudian menjadi pelaku. Nah, di undang-undang PKDRT itu sebenarnya yang bisa mengaksesnya undang-undang PKDRT itu adalah anak, yang anak, kemudian istri, kemudian suami, kemudian orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu yang sebenarnya bisa dikategorikan ketika mendapat kekerasan dalam rumah tangga bisa disangkakan dengan pasal yang ada di dalam undang-undang PKDRT. Tetapi implementasinya dan pemahaman masyarakat bahwa undang-undang PKDRT itu hanya perempuan. Nah, ini sebenarnya pemahaman yang salah. Nah, di dalam undang-undang PKDRT itu semua yang mengakses, yang ada berada di rumah, yang dia sendiri dibiayai oleh kepala rumah tangga itu sendiri, itu masuk di dalam undang-undang PKDRT. Tetapi yang terjadi faktanya di lapangan, itu realitanya, itu yang banyak mengakses adalah ketika masuknya laporan kepolisian itu adalah banyaknya perempuan, istri ya, istri yang kemudian banyak melaporkan satu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selama ini saya sampai sudah mau 26 tahun mengabdi diri untuk di soal-soal perempuan dan anak, jarang, dan itu persentasenya 0,0%, itu tidak ada laki-laki yang kemudian melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal itu sebenarnya di dalam undang-undang PKDR itu dijelaskan kalau suami mendapat kekerasan dari istri, dia berhak untuk kemudian melaporkan. Betul. Lagi. Tetapi selama ini saya tidak pernah ada pendamping yang namanya laki-laki yang melaporkan istrinya. Saya tidak tahu apakah mereka takut ataukah karena mereka malu, karena akan orang Ternate bilang, ini kalau sampai di polisi ini ngana lapor ke sana dong ke Statawa Pangana. Padahal
0: suami takut istri.
1: Tetapi padahal dalam soal pembahasan undang-undang kadarnya itu haknya suami untuk kemudian bisa melaporkan. Tapi faktanya di lapangan itu adalah banyaknya adalah korban. Nah, karena banyaknya korban sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat kita dalam aspek domestik itu sebenarnya. Kemudian lahirlah undang-undang PKDRT itu. Mm-hmm. Nah, ini sudah KDRT ini sudah dikaji lah sampai pada aspek agama, sampai berapa-berapa agama-agama yang kemudian yang ada di Indonesia itu sudah mengkaji terkait dengan soal undang-undang PKDRT ini. Mm-hmm. Nah, ini sebenarnya berhak. jumlah kekerasan kita ini kan KDRT dengan kasus kekerasan seksual itu kan sangat tinggi di Maluku Utara. Makanya saya bilang Ternate ini sebenarnya sudah aspek darurat sebenarnya. Dengan jumlah penduduk yang kemudian sedikit tapi kemudian kasusnya sangat tinggi. Nah, selain kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, muncul juga fenomena-fenomena sosial yang lainnya. Sosial yang lainnya itu adalah terkait dengan soal ternyata kita di Ternate itu sudah hampir 1600 HIV. Nah, itu kondisi sosial kita. Kemudian kami kemarin melakukan aspek asesmen dan penelitian itu anak-anak kita di Maluku Utara itu umuran sekitar 15 tahun ke bawah itu sudah banyak kemudian IMS, infeksi menular seksual. Nah, problem-problem sosial yang kemudian berubah sangat signifikan dan sangat tinggi. Belum lagi kemudian jumlah tingkat perceraian kita tinggi di Maluku Utara, setiap tahunnya itu naik. Nah sebenarnya harusnya proses penanganan, proses pencegahan yang kemudian diutamakan daripada proses penanganannya, gitu ya. Nah, pencegahan itu yang kemudian butuh kita kolaborasi bersama sebenarnya. Makanya saya bilang Muslimat, kemudian Aisyah, kemudian Wanita Al-Hairat, kemudian Majelis Ta'lim, BKMT, dan organisasi-organisasi atau LSM yang lain itu sebenarnya keroyok. Bagaimana topoksi kita itu menjadikan sebagai pencegahan, bagaimana terkait dengan soal fenomena sosial yang ada yang sangat banyak di Provinsi Maluku Utara itu yang kemudian apalagi kita Maluku Utara itu adalah daerah pertambangan terbesar ya, empat daerah pertambangan. Nah, Ternate itu sebagai transit menghubungkan empat daerah pertambangan terbesar dan mobilnya sangat tinggi di sini. Nah, dampak-dampak sosial ini itu sebenarnya pihak akademisi, lembaga-lembaga strategis, LSM, organisasi-organisasi perempuan itu sebenarnya sudah harus duduk melakukan proses memetakan isu terkait dengan soal problem dan kondisi perempuan dan anak Maluku Utara. Nah, ini sebenarnya. Nah, kalau cuma proses penanganan, kami yang lebih lakukan proses penanganannya, tapi kita butuh sinergi dan kolaborasi yang baik ya untuk melakukan proses pencegahannya. Kayak contohnya Muslimat ini, nah Muslimat dan Nahdlatul Ulama ini kan dia dari tingkat nasional sampai provinsi sampai tingkat daerah, ada PAC, ada PC dan sebagainya. Ini sangat mana strategis kita itu bagaimana posisi kita mengampankan basis-basis gerakan kita di situ. Nah, supaya apa? Supaya dia juga terlibat di dalam pola bagaimana menciptakan pencegahan yang baik begitu terkait dengan soal kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan aspek-aspek sosial yang lainnya. Begitupun kemudian kaderisasi dari Wanita Islam Akhirat. Dia punya organisasi yang kemudian dari tingkat nasional sampai turun dan daerah. Ini bagaimana sisi memperjuangkan pencegahan? Kalau kemudian itu hanya ditongkrongnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan baik provinsi maupun kota, kabupaten kota, dia tidak mampu. Karena apa? Fenomena itu begitu banyak. Makanya antara pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, dia gabung dengan organisasi-organisasi perempuan, LSM, dan kemudian perguruan tinggi yang punya pusat studi gender dan anaknya, itu kroyok melakukan pencegahan. Kita harus berjuang untuk daerah kita. Nah, kalau ini tidak dilakoni, saya bukan orang yang kemudian cepat menyerah, tapi ada sisi dari keterbatasan saya bahwa saya pesimis gitu. Nah, apalagi dan itu sangat dampaknya. Contohnya saja HIV ini kan HIV ini kan sangat tinggi, dan bagaimana kita kemudian mentaktisi para perempuan yang berada di lingkungan domestik itu mempertahankan supaya pasangannya sendiri itu kemudian tidak melakukan hubungan seksual di luar itu, dia taat terhadap keluarganya seperti itu. Karena ketakutnya aja jangan sampai yang di luar yang 1500 itu kemudian menyebar dan terjadi transaksi otomatis, karena HIV itu berpindah melalui hubungan seksual ya, dan itu masuk di hubungan sperma. Nah itu yang kemudian orang yang perempuan atau ibu rumah tangga berada di lingkungan domestik tidak tahu, ya. Tiba-tiba dia melayani tapi dia berpindah penyakit. Nah itu kan penyakit itu tidak ada obatnya. Obatnya itu hanya sakaratul maut begitu. Nah ini hal-hal seperti ini yang kemudian kita sudah tidak bisa main-main dengan, kita sudah tidak lagi bicara pada soal-soal seremonial-seremoni, tapi bagaimana kita melakukan pemetaan, kita eksen. Ini sudah tidak main-main, ini terkait dengan soal kondisi Maluku Utara. Belum lagi kita kemudian melihat kondisi anak. Anak kita itu yang kemudian

0: kita mengerti terkait dengan soal modernisasi, tapi kita juga kemudian jangan kemudian bersenang-senang dan berleleha, sedangkan ada sisi lain yang kemudian kita kita tidak atur strateginya seperti itu. Akhirnya banyak anak-anak yang kemudian melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan sebagai dia anak sebagai pelaku, bahkan anak-anak yang kemudian berkeliaran sampai melakukan tindakan-tindakan kriminal itu di jam-jam 3 jam 4. Nah, butuh kemudian harus ada tingkatan pengawasan orang tua itu harus ketat, dan pola asuh kita itu harus kemudian agak sedikit naik oktav dah. Naik oktavnya itu karena harus melakukan pengawasan yang dulunya kita agak sedikit longgar. Nah, sekarang menghadapi problemnya di zaman ini itu memang harus naik oktav. Oktavnya adalah strategi yang baru dalam modernisasi, tapi kemudian jangan sampai kita juga menjadi pelaku kekerasan, tapi ada strategi-strategi perubahan yang kemudian kita tampilkan di dalam cara kita mengasuh pola asuh anak dan remaja. Nah, ini kondisi Ternate itu sudah tidak main-main. Saya bilang, saya di lapangan saja, saya berpikir ini gimana caranya mengatasi problem-problem ini. Kalau kita sendiri mengatasi, saya sendiri saja kayaknya saya bilang, waktu kita mendampingi korban saja itu di peradilan hukum, maksudnya di polisi, belum kemudian di polsek, sampai pada putusan pengadilan itu waktu kita habis mendampingi. Bagaimana kita mau melakukan sosialisasi dan pencegahan? Nah, kalau kita sendiri yang sudah pendampingan, kita sudah melakukan sosialisasi, itu juga membahayakan, karena waktu itu tidak akan tertolong kalau semuanya itu bisa dikerjakan oleh kita lembaga-lembaga pendamping. Nah, butuh kolaborasi efektif di organisasi-organisasi perempuan, LSM, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten dan Provinsi.
1: Harus duduk bersama semuanya.
0: Duduk sebenarnya bersama, apa yang harus dikerjakan masing-masing organisasi ini.
1: Baik, ngeri ya mendengar penjelasannya ya, bahwa kota Ternate yang sekecil ini ternyata banyak menyimpan luka. Oke, saya ke Ustazah Nur Hayati ya. Sebenarnya bagaimana sih Islam mengecam kekerasan dalam rumah tangga itu?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia wad-din, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Pro 4 yang dirahmati Allah, benar sekali yang disampaikan Ibu Dewa tadi tentang KDRT. Nah, Islam sebenarnya tidak menganjurkan KDRT dan sangat-sangat melarang KDRT. Ketika sepasang menikah, itu kan selalu dibacakan ayat berulang kali, Quran surat Ar-Rum ayat 21 dibacakan berulang kali. Seharusnya kita yang hadir menghadiri akad nikah itu kan pengulangan-pengulangan ini berarti ada perintah untuk kita merefleksi diri ya tentang apa gunanya pernikahan jika terjadi KDRT. Jadi di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Jadi di dalam pernikahan itu yang melahirkan itu adalah yang melahirkan tentang ketenangan, bukan malah melahirkan luka. Jadi sudah digambarkan dari awal pernikahan itu bahwa adanya pernikahan untuk melahirkan mawaddah wa rahmah, bukan melahirkan luka. Nah, namun berjalannya waktu ternyata ada gesekan-gesekan yang mungkin tidak kita sadari, itulah yang membuat luka yang sangat dalam, baik itu bagi seorang bapak rumah tangga atau ibu rumah ataupun anak kita sendiri. Nah, kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, akan semakin dalam. Nah, bahwa ada yang mengatakan bahwa cinta, ya, itu karena cinta, saya bertahan karena cinta. Menurut kami cinta itu fleksibel, ya. Cinta itu bukan statis. Cinta itu berkembang, sama-sama saling mendukung, saling mengangkat derajat, bukan saling menjatuhkan. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 Allah menjelaskan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin. Pemimpin di sini bukan berarti dia menguasai hak perempuan, yeah. Seluruh kehidupannya dia kuasai dan dia menginjak-injak hak seorang istri. Tidak, tetapi di sini adalah

0: tanggung jawab dia memberi nafkah, tanggung jawab dia memberikan pakaian, memberikan rumah, memberi, itu tanggung jawab dia, dan hak seorang istri menuntut itu. Ya, karena sudah diberikan mahar, dia sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada laki-laki punya tanggung jawab. Arsy Allah itu diguncang dengan akad nikahnya.
1: Saya
0: ini
1: Saya terima nikahnya.
0: Terus setelah itu kamu guncang dirinya, diinjak-injak harga dirinya, luar biasa bertanggung jawabannya seperti apa di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa khairukum li ahlihi ya, wa ana khairukum li ahli, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam urusan keluargaku. Itu kata Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling baik dalam urusan keluarganya. Nah, kebanyakan kita menunjukkan kebaikan di masyarakat.
1: Iya. Ya. Apa kata orang?
0: Ya. Tapi ketika pulang di rumah, kita adalah seorang preman begitu di dalam rumah. Ini yang sering terlihat nampak, begitu santun, ya, ketemu orang luar biasa. Lihat ada anak dibelai. Ternyata anak di rumah menjadi sasaran amukan ketika dia lelah, ketika dia marah. Nah, ini di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Umar bin Khattab pernah punya kisah bahwa ada seorang laki-laki yang datang ingin mengadukan kepada Umar bahwa istrinya yang lebih dominan terhadap suaminya. Tapi ternyata ketika dia datang kepada Umar bin Khattab, Umar sementara lagi bersembunyi di balik pintu karena dia sementara diomelin oleh istrinya. Lalu pemuda ini bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau diam saja?" Ya, kata Umar, "Dia sudah mencucikan bajuku, dia sudah memasakkan makananku. Lalu kenapa aku tidak bersabar dengan kondisinya? Dia capek." Ya. Jadi kita sebenarnya ini komunikasi dalam rumah tangga itu diperlukan, saling pengertian antara laki-laki dengan perempuan ketika dia membangun satu rumah tangga, itu yang diperlukan. Nah, biasanya itu ada semacam kejenuhan setelah 5 tahun pernikahan dan seterusnya. Bahkan ada yang mungkin masih baru sudah merasa jenuh karena mungkin urusan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kembali lagi apa tujuan kita dalam menikah? Ya, mungkin itu kembali lagi direview kembali. Ada waktu-waktu tertentu yang harus dilakukan oleh seorang suami dan istri, punya waktu tersendiri untuk saling mereview, untuk saling merefleksi diri. Kira-kira yang sudah kita lewati, kesalahan apa yang sudah kita buat sehingga hari ini kita saling berantem? Ya, mungkin ada yang salah dan mari kita perbaiki bersama. Jadi keegoan inilah yang membuat seorang istri dan suami tidak menemukan komunikasi yang lebih baik di rumah tangga. Ego, saling mempertahankan ego. Laki-laki merasa lebih tinggi dan perempuan mungkin jabatannya lebih tinggi sehingga akhirnya komunikasi tidak dapat. Mungkin kita kembali lagi merefleksi. Pergilah berjalan-jalan ya, mencari waktu. Ada satu waktu, 1 jam, 2 jam untuk berdua merefleksi diri sehingga akan ditemukanlah permasalahan yang bisa mengademkan suasana rumah tangga. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Ustazah Nuha penjelasannya. Sahabat Budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921 3126518 atau 0821 9526695, juga WA bisa di 0853 9853 3951. Menyambung yang disampaikan Ustazah Nuha tadi tentang komunikasi dalam rumah tangga, Ibu Dewa, apakah komunikasi menjadi salah satu kunci utama agar KDRT ini tidak terjadi dalam rumah tangga?
2: Ya, kalau saya mengatakan yes, gitu ya. Karena bentuk apapun komunikasi kita itu diperlukan komunikasi yang efektif secara personality ya. Nah, kedua adalah kalau kita saling berkomunikasi, menghargai, kemudian menghargai privasi sama-sama gitu kan. Dalam kondisi apapun yang urgensi dalam kondisi rumah tangga, itu komunikasi personality itu harus kemudian di ditingkatkan ya. Nah, yang terpenting itu adalah soal kita mau menghargai. Nah, ini kan juga ada aspek-aspek aspek-aspek budaya yang kemudian budaya patriarki ya. Ya, budaya patriarki itu selalu mengelilingi kita. Kayak contohnya saya ini orang Kayowa, Bajo, otomatis saya suara saya agak sedikit keras gitu ya, sedikit keras. Karena apa? Saya dilahirkan di pinggir pantai yang ombaknya besar. Nah, saya kan harus kalau bercerita itu agak sedikit besar karena saya harus mengimbangi ombaknya gitu ya. Nah, suami saya adalah suku Tobelo Galela gitu ya. Nah, itu juga kemudian daerah pesisir yang kemudian ini juga bertentangan dengan apa? Pasti akan bertentangan dengan tradisi saya gitu kan. Nah, orang Bajo. Nah, Galela punya orang Tobelo Galela punya tradisi yang kuat. Saya juga punya tradisi yang kuat. Nah, ini soal-soal ini kemudian perbedaan itu bukan berarti kita kita menyampingkan yang hal-hal yang gini, tapi setidaknya perbedaan itu tuh sebenarnya indah gitu kan. Sebenarnya indah untuk kemudian kita terapkan. Karena saya juga dibesarkan dari keluar dari kultur budaya ini. Kemudian suami saya juga dibesarkan di kultur ini, tapi bukan berarti melakukan proses perbedaan yang sangat luar biasa, tetapi itu pastikan indah karena saya juga akan belajar secara kultur budaya suami saya. Apa yang kemudian terap ternyata indah, dan suami saya juga kemudian akan belajar terkait dengan seluruh kultur yang saya sudah tekuni sejak kecil. Nah, ini yang kemudian di soal-soal itu saling menghargai. Kedua itu, kita harus kemudian melakukan transparansi. Transparansi apa? Dalam mengelola anggaran, dalam mengelola bentuk apapun, manajemen rumah tangga itu sama-sama kemudian sama-sama menerapkan ini. Karena memang dalam fakta lapangan itu beban ganda itu diletakkan di perempuan. Karena apa? Apalagi perempuan itu udah bekerja di ruang publik lagi ya. Di ruang publik dia mengajar, kemudian dia kerja di kantoran dan sebagainya. Suami juga begitu. Nah, soal-soal ini itu kemudian harus dibicarakan. Nah, karena apa? Karena hal yang paling kecil itu menimbulkan aspek KDRT gitu. Kalau ini tidak dibicarakan duluan, nah, siapa? Dan melakukan pola-pola pengasuhan juga kemudian harus disepakati bersama. Jangan kemudian dia tidak berimbang, kekuatannya semua di perempuan. Nah, ada orang kemudian berperspektif bahwa itu tugasmu loh mengasuh anak. Sebenarnya salah, sangat salah dan tidak adil buat ya kita perempuan. Karena apa? Soal pengasuhan itu harus ada diletakkan dua, yaitu bapaknya dengan ibunya juga harus melakukan proses pengasuhannya bersama supaya dia balance begitu, dia antara adil begitu antara pengasuhan. Jangan semua disandarkan kepada perempuan itu sendiri untuk kemudian mengatur siklus rumah tangga dan pengasuhan itu sendiri. Itu tidak adil. Karena apa? Karena kita dililit dengan pemahaman budaya patriarki bahwa mencuci, kemudian mengasuh dan kemudian memasak itu adalah tugas perempuan dan itu kodrat. Nah, ini yang kemudian kita letakkan dulu. Kodrat perempuan itu bukan mencuci. Kodrat perempuan itu adalah yang lahir dan diciptakan oleh Allah, turunannya ke bawah. Nah, itu adalah menstruasi, kemudian hamil, melahirkan, menyusui. Itu kodrat yang tidak bisa dipertukarkan dalam bentuk apapun. Tapi kalau soal peran itu yang bisa dipertukarkan. Dipertukarkan itu adalah kalau perempuan sudah mencuci, setidaknya peran laki-laki juga harus ambil di bagian yang lain gitu, antar anak sekolah kah atau bagaimana kemiciapkan. Kenapa? Tetapi karena budaya patriarki itu menganggap bahwa ketika suami mengerjakan hal-hal rumah tangga ini nanti dikaitkan dengan soal-soal agama, pemahaman agama bahwa ketika kita menyuruh suami dan suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu kita berdosa, kita dilaknat. Nah, saya karena saya bukan jurusan yang paham terkait dengan soal agama, tapi kalau paham terkait dengan soal hak asasi, saya akan maju mengedepankan hak asasi itu nggak boleh sebenarnya. Nah, ini nanti dikaji lagi dalam perspektif agamanya gitu ta. Nah sekarang posisi kita lihat sekarang ini adalah perempuan itu sudah tidak lagi menjadi presentasinya. Presentasinya sekarang itu dulu dia 80% kali 20 perempuannya itu berada dalam rumah itu, 80-nya perempuan berada di posisi rumah. Nah, laki-lakinya itu sebagai kepala rumah tangga. Nah, sekarang itu dia berbanding terbalik. Perempuan itu sudah 80%, dia bekerja di ruang publik.
1: Iya.
2: Nah, dia bekerja di ruang publik, dia juga kerja di ruang domestik. Nah, akhirnya peran perempuan itu dia beban ganda. Dia mengerjakan di sektor publik, dia juga mengerjakan di sektor domestik. Nah, ini perlu dikelirkan itu antara peran laki-laki suaminya dengan istrinya, harus ini sama-sama. Nah, ini yang terpenting dalam soal pemahaman komunikasi personal, komunikasi personality. Kemudian kita bahas ya, ini apa yang menjadi problemnya. Pengasuhannya harus di kita berdua ya, jangan cuma nanti kalau pengasuhannya ke mamanya. Betul, perempuan itu adalah madrasatul awal. Tapi kalau saya sepakat, betul dia yang kemudian apa? Dia memberikan cinta kasih, komunikasi, bagaimana anak itu. Tapi bukan berarti semua. Nah, kalau anak ini kemudian secara proses lingkungannya, domestiknya dan sebagainya, kalau anak baik bilang dikatakan, oh itu anak saya gitu ya,
1: bawa DP papa,
2: oh itu bawa DP papa, ini DP papa karena dia ikut DP papa cerdas, DP papa ini kayak alim ulama begitu kan,
1: padahal gen kepintaran turunnya dari ibu.
2: Nah, kalau anak ini dibergeser aspek komunikasinya, kemudian dia berubah karakternya sedikit karena lingkungan membentuk dia, tiba-tiba dia bilang, heh anak itu ikut anak ya, karena anak itu begini, tetap akan si kesalahan itu berada pada perempuan. Makanya perlu lagi Allah menetapkan komunikasi efektif sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau siapa yang mau disalahkan dalam proses pengasuhannya. Kita saling menghargai bahwa anak ini dalam pola pengasuhannya dia terjadi perubahan karena lingkungan. Anak itu mangkali dia bergaul dengan anak-anak, kemudian di kebetulan nakal, dia aktif kesana kemari antara jelas tiba-tiba. Nah, ini harus dipahami. Nah, sama-sama kita mengoreksi, saya apa yang salah apa di sisi saya. Jadi masing-masing mengoreksi, bukan saya mau dulu ini karena ada kesalahan ini, karena terlalu membiarkan anak itu bukan itu yang sering-sering seperti itu yang kita menganggap bahwa itu hal yang sepele, tapi itu menimbulkan konflik yang sangat luar biasa. Yeah. Nah, itu yang intinya dalam menghargai sesama antara istri dengan suami itu saling berkeluargaan, itu melahirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena dia mengedepankan terkait dengan soal bagaimana menghargai perasaan gitu. Nah, memperbaiki komunikasinya itu tidak melontarkan kata-kata verbal yang bisa menyakitkan gitu ya. Nah, itu yang terpenting dalam soal menjaga hubungan itu dia baik, jangan sampai ini. Nah, karena itu yang saya bilang, dia lahir dari rahim orang tua yang berbeda, dia rahim dari kultur yang berbeda. Mau disatukan ini, itu bukan gampang menyatukan sebuah hal yang mudah. Nah, saya saja kalau dia ustaznya satu mai satu pai,
1: beda
2: karakternya, beda wajahnya, bahkan kemudian implementasi hari-hari dia ini tuh DP karakter tidak bagus. Nah, gitu, padahal satu rahim nih. Nah, dia ini tuh, tapi sebenarnya itu memang dia pahit. Nah, itu dalam konteksnya hubungan emosional yang dalam saja itu masih kita terjadi proses perbandingan, dan bahkan kita genjot-genjotan dalam beban saudara ini. Nah, bagaimana dengan orang yang lahir berbeda rahim, berbagai kultur? Nah, diletak-letak itu kemudian disatukan dalam aspek suami istri dan bawa di dalam konteks rumah tangga. Nah, itu saling menghargai, saling kita menghargai dalam bentuk apapun. Tapi saya bukan kemudian mempresentasikan bahwa suami saya adalah baik, tapi karena saya belajar sebuah kultur orang Tobelo Galela itu sangat baik, karena mereka itu sering menghargai posisi perempuan itu sangat luar biasa. Suami saya bilang, makan di antara makan tidak boleh baribut.
1: Yeah.
2: Nah, gitu. Apapun kesalahannya. Tapi karena saya ini kan tipe orang yang frontal lagi, kalau ketika ada itu, untung suami sering memposisikan diri itu begitu. Sudah tidak usah terlalu banyak bercerita, tapi kan saya orangnya mau diselesaikan dan cepat. Nah, suami saya kan orangnya sangat
1: santai
2: dan dia slowly, tapi dia tidak mau terlalu bikin gerakan frontal. Nah, kenapa dia menghargai posisi-posisi. Nah, itu yang diatur dalam konteks komunikasi kita. Apakah sekarang ini ketika KDRT dia banyak dan sangat banyak terjadi. Nah, saya agak sedikit, saya bilang begini, kayaknya kalau menikah ini pakai MOU kapan? Kata Rada. Jadi pakai
3: perjanjian pranikah
2: ya. Kalau Tarada, saya bilang, saya kalau bawa ceramah kah, atau saya bawa materi terkait dengan soal KDRT, saya bilang kayaknya cincin dengan apalah ini itu sudah tidak bisa dijadikan mahar. Maharnya itu kalau boleh minta sarung tinju sudah. Sama-sama itu siapa yang kuat begitu. Itu dongaran. Bagaimana aku kakak dewa sebicara, iyo, karena kalau cincin itu sudah tidak lagi bisa dipertahankan, dia terpaksa dia tetap tuh benjol-benjol saja tuh. Nah, itu yang saya bilang komunikasi itu penting dalam bentuk apapun, secara aspek personality itu sangat penting dalam mengembangkan bagaimana menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu penting dalam komunikasi yang baik gitu.
1: Baik, saya ke Ustazah Nuha ya. Tadi sudah disinggung mengenai budaya patriarki yang juga merupakan terkadang bisa dibilang salah satu alasan terjadinya KDRT di lingkungan kita. Tapi kalau menjadi perempuan itu bisa dikatakan serba salah. Kita kerja dikatakan imuni tarkasi yang ngun kasting ngun pe ana. Ketika tidak bekerja, imuni pe jasa tu, imuni cuma taruh di laci begitu saja. Ini bagaimana Ustazah, budaya patriarki dalam pandangan Islam? Karena setahu saya dalam berumah tangga, dalam pandangan Islam, bahkan Rasulullah pun pernah mencuci bajunya sendiri.
3: Betul, ya. Nah, apa ya? Memang kita kembali kepada Rasulullah ya, keteladanannya itu. Rasulullah menjahit pakaiannya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri. Ali bin Abi Thalib pun melakukan hal yang sama. Bahkan ketika Fatimah meninggal, benar-benar hancur Alinya ya, karena memang berubahnya Ali ketika Fatimah meninggal. Jadi memang dua laki-laki ini begitu soleh memberikan contoh teladan kepada kita. Nah, terkadang kita tidak tidak mempelajari Al-Quran seutuhnya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa yang mendidik anak-anak para nabi itu bukan perempuan, tapi seorang nabi, seorang laki-laki. Contoh Nabi Luqman mendidik anaknya, ya, ya
1: bunyinya ada ya. Dalam surah
3: surat Luqman itu dijelaskan, surat Luqman itu benar-benar jelas bahwa Luqman mendidik anaknya tentang tauhid. Ya bunayya, ya wahai anakku, ya, mari sholatlah. Kemudian Nabi Ibrahim mendidik Ismail. Ya, bukan istrinya yang disebutkan, tapi Nabi Ibrahimnya yang disebutkan. Kemudian ada Nabi Yakub mendidik anak-anaknya, 11 orang anaknya dididik oleh Nabi Yakub, bukan istrinya yang disebutkan. Nah, kalau kita benar-benar pelajari Al-Qur'an, kita akan melihat bahwa yang mendidik sesungguhnya itu para nabi mendidik anaknya itu benar-benar mendidik. Nah, perempuan ini tidak, istri-istri mereka tidak disebutkan. Lalu kita mencontoh yang mana? Ya. Lalu semua pendidikan, tugas rumah tangga, bekerja dibebankan kepada seorang istri itu kesalahan fatal sebenarnya, ya. Karena banyak ayah yang tampil di dalam Al-Qur'an.
1: Ya.
3: Banyak ayah yang tampil di dalam Al-Qur'an. Kita ikut yang mana? Mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut kita sebagai kedaerahan? Bahwa saya laki-laki di rumah pantang untuk baku bantu di rumah, ya. Saya sebagai kawam pemimpin pantang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ini sebenarnya tidak benar, ya. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, bukan untuk dipatahkan begitu kan, tapi minta diluruskan sikapnya, bukan untuk dipatahkan. Kalau memang salah dalam meluruskan, ya hancur. Nah, inilah perempuan. Jadi benar-benar kata Allah dalam surat At-Tahrim ya ayat 6 bahwa wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Nah, siapa yang diminta? Yang pertama adalah seorang ayah. Ya,
0: ayah, baru kepada istri, baru kepada anak-anaknya. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Jika para nabi ini tidak mendidik istri dan anak-anaknya, tidak mungkin ada di dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin ada dalam Al-Qur'an. Kita mengambil contohnya itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi pun begitu baiknya, tidak pernah memukul sedikit pun pada istri-istrinya, bahkan budaknya. Ya, ada di dalam hadis riwayat Muslim. Nabi itu tidak pernah memukul istri dan budaknya. Lalu kita mencontoh kepada siapa? Ya. Jadi KDRT ini benar-benar tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak ada istilah KDRT. Banyak orang mengatakan KDRT itu cuma pemukulan ya. Sedangkan KDRT itu ya membentak berulang kali, merendahkan seorang perempuan berulang kali, itu sudah sebenarnya sudah merupakan KDRT. Tidak menafkahi. Yang membiarkan pembiaran, ditinggalkan begitu saja. Ya. Ini yang disebut dengan KDRT sebenarnya. Cuman banyak orang yang memaklumi ya, karena mengingat mungkin karena ada anak, takut bercerai, takut misalnya jadi bahan bicara orang dan sebagainya. Akhirnya dia bertahan. Padahal cara dia bertahan ini adalah mungkin dalam luka yang sangat dalam. Dan ini yang membuat banyak ibu yang cepat stres, ya, cepat menderita.
1: Iya, saya kalau mendengar kisah Ali bin Abi Thalib sama Fatimah ya, sering baper. Karena sering bertanya-tanya apakah suami kita mencintai kita seperti Ali bin Abi Thalib mencintai Fatimah.
0: Insyaallah.
1: Oke, saya kembali ke Bu Dewa tadi ya. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga bukan saja berupa fisik tapi juga psikis. Kata Ustaz Januha membentak itu termasuk KDRT. Tapi bagaimana dengan kebiasaan kita ya, budaya kita sehari-hari, terkadang tompel laki ini, kadang seturiba lah segala macam, apakah itu masuk dalam KDRT yang bisa dilaporkan?
2: Iya. Nah, itu yang orang Ternate bilang fuma, kemudian brengsek, pokoknya binatang yang ada di Ragunan itu semua disebutkan, gitu, bahkan sampai kemudian mencela dan menyerang pada aspek-aspek tubuh perempuan itu sendiri. Ngana itu tuh gode sampai toh
1: termasuk bullying,
2: termasuk bullying kepada istri dan kemudian mendiskriminasikan hak-hak itu tuh bagian yang kemudian bisa dilaporkan, karena itu apa, dia sendiri itu mengatakan kata-kataan verbal. Mengatakan verbal. Ada satu kasus di Jawa Tengah, di Solo itu, pernah seorang ibu itu menggugat suaminya karena dia mengatakan hal ini kepada istrinya. Dia menceritakan karena sudah ada perempuan, wanita idaman lain,
1: Will ya.
2: Sehingga dia menyatakan kemaluan itu sesama dengan Sungai Danau Toba. Itu yang kemudian sakitnya perempuan itu tidak dia bisa melampiaskan dengan gerakan fisik ya. Nah, akhirnya dia menuntut di ke pengadilan agama, menuntut dia keperawanan itu dikembalikan. Nah, oleh suaminya, dan kalau tidak dikembalikan dia menuntut secara aspek material. Di aspek materialnya itu di diterima gugatannya oleh pengadilan. Dia meminta itu sekitar ada 15 miliar ya. Nah, 15 miliar. Nah, itu dikabulkan oleh pengadilan. Itu ada 7 atau 8 miliar. Karena dia minta mengembalikan posisi apa, keperanawanan dia, karena dia membandingkan kemaluannya dengan Sungai Danau Toba. Karena dia tidak dihargai, dia sudah melahirkan keturunannya empat orang, dia merasa kesakitan, jadi dia meminta dikabulkan oleh pengadilan. Nah, aspek-aspek itu sebenarnya harus selain digugat secara aspek perdata, dia juga aspek perdata itu dituntut secara aspek material, karena dia meminta dikembalikan, dia berharga diri, dan tetapi juga itu bisa dilaporkan kepada aspek pidana pakai undang-undang PKDRT. Nah, sebenarnya undang-undang PKDRT itu adalah undang-undang lex spesialis yang mengatur terkait siklus kekerasannya di ada dalam rumah tangga, gitu ya. Nah, tetapi di undang-undang PKDRT juga dia bersifat delik aduan. Nah, dia delik aduan yang kasusnya bisa dicabut dan kasusnya juga tidak bisa dicabut. Nah, tetapi ada di pasal 44 di pasal 44 itu ayat 2 itu yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun itu tidak bisa dilakukan restoratif justice atau kemudian dilakukan proses perdamaian. Itu tidak bisa. Tetapi kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun itu bisa dilakukan nih, kayak kasus penelantaran bisa diselesaikan sebagai pada pakai restoratif justice atau kemudian kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu padahal dong bilang begini, kekerasan seksual ini kan kenapa diatur di dalam aspek rumah tangga? Karena saya sudah menikah dan saya sudah sah secara aspek negara dan agama. Saya mau bikin saya pebini model bagaimanapun itu tidak boleh dilarang. Padahal di undang-undang PKDRT kenapa harus ada kekerasan seksual? Ini dikaji oleh para ulama ketika undang-undang ini di lex-lexkan. Nah, ternyata saya juga mendapatkan. Nah, kasus kekerasan seksual di Ternate itu bukan cuma kayak contohnya pemaksaan melakukan hubungan seksual, padahal kan hubungan seksual dalam konteks agama itu kan adalah nilai ibadahnya. Yeah. Bagaimana kau menyentuh istrimu dalam kemudian harus ada doanya kemudian. Nah, itu yang kemudian dalam penerapannya sehari-hari dalam berhubungan seksual itu kemudian tidak dipertimbangkan. Perempuan hanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban gitu ha. Nah, saya dapatkan kasus itu ada pernah akhirnya saya laporkan ke Polres dan itu pakai undang-undang KDRT dan kasus kekerasan seksual. Karena apa? Dia adalah karena suaminya itu dia sakit kemudian hiper dan nah di soal-soal itu yang kemudian bisa dilaporkan. Nah, selain dia melakukan hubungan, dia tidak puas, dia menggunakan barang-barang lain yang dimasukkan ke vagina perempuan, no, ke istrinya. Nah, kasus yang kemarin kami dapatkan itu selain ketimun dan kemudian orang Ternate bilang fofoki.
1: Yeah.
2: Nah, itu dimasukkan dan itu ada beberapa kasus yang saya tangani. Nah, akhirnya kami melaporkan kasus itu ke Polres. Nah, itu diproses hukum dan kemudian diminta suami dan istrinya untuk direhab karena memang secara aspek jiwa itu dia sakit sebenarnya sampai. Yeah. Nah, hal-hal itu yang dimaksudnya dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kedua adalah soal pemaksaan ya, melakukan hubungan padahal sebenarnya dia alasannya karena dia menstruasi ya. Mm-hmm. Ya, memang kalau dia menstruasi kan jenjang durasi menstruasi ini kan dari 1 sampai dia 7 hari baru itu. Nah, kalau sampai dia itu kan harus diberikan tidak disentuh oleh suami sebenarnya. Nah, hal-hal ini sebenarnya harus dipahami oleh suami. Dia tidak boleh melakukan hubungan seksual karena ini sangat membahayakan bagi reproduksi. Iya,
1: bahkan dalam agama pun dilarang.
2: Nah, bahkan dalam agama dilarang. Nah, ini dia tidak dipertimbangkan dalam soal-soal aspek itu terus saja untuk melakukan karena dengan kata tidak boleh ada proses penolakan ke suami karena kalau suami sudah mau dan itu kewajiban dan haknya tidak harus dilakukan karena ada bahasa-bahasa akan kau sebagai istri dilaknat dan kemudian dilaknat
1: ada kan yang bahasa-bahasanya sering-sering seperti itu.
2: Nah ini juga ternyata waktu kami melakukan kajian-kajian ternyata agama saya pernah ada buku satu dicetak oleh ketua umum kami dulu itu Ibu Hovifa Indar Parawansa. Dia adalah satu menteri pemberdayaan perempuan waktu itu, dia menteri pemberdayaan perempuan dan dia berani menulis ayat-ayat yang kemudian yang sangat bagus bahwa ini keadilan perempuan ada di ayat itu dan ada ayat-ayat yang melarang terkait dengan asal topik itu. Nah, buku terkait dengan keadilan perempuan di dalam ayat Al-Qur'an itu dikeluarkan oleh bukunya itu oleh Ibu Hovifa dan ini dia langkahnya sangat baik karena dia tidak mau perempuan dan perspektif orang itu terjebak di dalam soal-soal itu.
1: Betul.
2: Nah, di undang-undang PKDRT itu sebenarnya bisa dilaporkan terkait dengan soal itu. Makanya dibahas di undang-undang kekerasan seksual itu bisa dilaporkan secara aspek pidana.
1: Iya. Yeah. Betul.
2: Nah, tetapi kalau di konteks agamanya harus, makanya saya agak tertarik ini kalau masukan saja tema perkawinan itu harus dirubah sesuai konteks zamannya. tema perkawinan ya. Selain kemudian mendudukan terkait dengan soal keluarga sakinah, ada tema-tema lain yang terkait dengan soal kondisi-kondisi krusial sekarang. Ya. Bagaimana kamu tidak bisa memukul suamimu, istrimu, tidak harus menjaga lisan, tidak mencaci maki dan sebagainya. Nah, itu tema itu harus direvisi ketika khutbah itu sebenarnya harus dimasukkan supaya ini menjadi diikuti tren dengan situasi sekarang gitu. Khutbah nikahnya itu selain dari perintah agama bahwa nikah itu adalah apa, sunnah ya,
1: ibadah yang paling lama
2: dan sebagainya. Nah, di soal-soal itu bagaimana. Nah, terakhir adalah soal menjaga keluarga ini dia sehat dalam lingkungannya sehat ya, tidak melakukan hubungan seks di luar dari perkawinan. Karena itu saya bilang catatan kita itu adalah 1537 itu HIV yang ada di Kota Ternate. Nah, di 10 kabupaten itu semua, bahkan ada yang sudah 300, ada yang sudah 400 di daerah-daerah ini. Padahal kita ini Maluku Utara kuat sekali kultur dan budaya kita, adat-adat kita. Kenapa pada posisi-posisi ini tuh sangat banyak? Artinya ternyata pergaulan seks di luar juga perkawinan itu banyak, dan itu membahayakan perempuan yang sebagai ibu rumah tangga yang tidak tahu-tahu apa-apa, tapi dia dikirim oleh-oleh oleh suaminya karena dia bermain seks di luar. Nah, itu yang sebenarnya terjadi di konteks lapangan di Maluku Utara. Gitu sih sebenarnya.
1: Baik. Tak terasa Torang Pikir Bersamaan malam ini sudah harus segera saya akhiri, namun saya minta closing statement terlebih dahulu. Yang pertama, Ustazah Nuha berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga, kebanyakan yang terjadi adalah kepada perempuan yang tidak memiliki penghasilan. Bahkan kata orang, dunia terlalu kejam kepada perempuan yang tidak memiliki penghasilan. Silahkan tanggapannya sebagai penutup juga.
3: Kalau saya melihat KDRT itu bukan hanya kepada perempuan yang tidak memiliki penghasilan sih, hampir merata. Kepada yang bekerja juga mengalami KDRT. Jadi yang namanya perempuan, istilahnya begini, ketika seseorang ingin menikah ya, seorang perempuan untuk melangkah ke pernikahan dia harus punya ilmu. Harus punya ilmu dulu. Jangan berpikir yang cinta-cintaannya aja, karena cinta itu tidak abadi.
1: Makan tuh cinta.
3: Ya, kata orang makan tuh cinta. Ya, cinta itu tidak akan abadi jika kita tidak punya sandaran iman. Itu yang pertama. Seorang perempuan itu harus kokoh imannya. Dia punya ilmu pengetahuan bagaimana dalam mengelola rumah tangga. Ini penting, dan ini tidak dipelajari di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Ya, kita mempelajari pakai ilmu mata. Lihatlah orang di dalam rumahmu, lihatlah tetanggamu bagaimana itu UFO atau piring yang melayang itu, perhatikan itu, jangan cuma dijadikan gosip. Ya, itu jangan cuma dijadikan gosip, jadikan itu pelajaran diri sebelum melangkah ke pernikahan. Dan pilihlah pasangan yang benar-benar mencintaimu, menghargaimu, bukan yang kamu kejar-kejar. Biasanya kecenderungan seorang perempuan yang mengejar laki-laki, suatu saat dia akan mengalami kekerasan. Ya, karena yang kamu kejar itu malah akan meremehkanmu. Cintailah seorang laki-laki yang benar-benar memang dia benar-benar mencintaimu dari hatimu. Ketika dia mencintai dirimu, maka dia tidak akan pernah meremehkanmu. Kalaupun dia melakukan kesalahan, dia akan cepat-cepat meminta maaf. Maaf ya, tadi mungkin agak keras, agak kasar. Dia akan minta maaf, meskipun itu tidak di laki-laki itu tidak biasa meminta maaf secara verbal, tetapi dari sikap akan terlihat bahwa dia merasa bersalah. Nah, orang yang seperti inilah yang akan kita cari untuk mendampingi hidup kita, bukan karena sudah cinta terus buta akan segalanya. Segala nasihat yang disampaikan tentang kisah orang ini tidak pernah kita dengarkan. Jadi ketika sudah ada seorang laki-laki datang kepadamu, tanyakanlah kabarnya dari sisi yang lain. Jangan karena kamu sudah terlalu cinta, kamu lupa untuk mencari tahu sifat dasar laki-laki ini. Apakah benar-benar dia itu baik terhadap ibunya? Itu yang pertama. Ketika laki-laki ini baik terhadap ibunya, pasti dia akan baik kepada perempuan. Nah, itu sadarannya. Dia baik terhadap ibunya, dia baik terhadap saudara perempuannya, pasti dia akan menghargai istrinya. Tapi kalau dia tidak baik terhadap ibunya atau saudara perempuannya, maka jelas kamu akan mengalami hal-hal yang namanya KDRT ke depannya. Mungkin itu
1: baik, dari satu nasihat untuk perempuan di luar sana, pilihlah orang yang mencintaimu, jangan kejar orang yang kamu cintai ya. Karena orang kalau mencintai kita ya, insya Allah selalu baik ya.
3: Betul.
1: Karena takut kehilangan kita.
3: Ya. Dan satu lagi, sebagai seorang istri, mungkin kita kadang jabatannya lebih tinggi ya. Jabatan lebih tinggi dari suami. Kadang kita sifat meremehkan ini yang sering menimbulkan perpecahan di dalam rumah tangga. Jadi tolonglah, ketika kita memang memiliki penghasilan yang lebih tinggi, punya jabatan yang lebih tinggi, sampai di rumah kita adalah seorang istri. Ya, itu harus diingat bahwa kita tetap seorang istri yang bersedia melayani suami. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang istri. Ya. Jadi jangan sampai di rumah kita tidak menghargai suami kita.
1: Ya. Nah, itu juga menjadi salah satu nasihat saya. Katanya setinggi apapun jabatanmu di kantor, sebesar apapun gajimu, ingat betul, ketika pulang kamu sholat bersama suami, suami yang di depan, bukan kamu yang di depan.
3: Betul sekali.
1: Kita hanya sebagai makmum ya.
3: Oke.
1: Kemudian yang terakhir mungkin Ibu Dewa, sebelum penutup ya, ataupun himbauannya kepada masyarakat, mungkin bisa update sedikit ke apa ya, kasus yang sempat viral kemarin terkait dengan istri oknum polisi yang mengalami KDRT, silakan.
2: Itu yang saya tadi menyampaikan bahwa kalau kekerasan yang kemudian alami oleh istri yang kemarin sempat menjadi viral, nah itu dia memakai namanya Undang-Undang PKDRT, dia pasal 44 ayat 2. Nah, yang tadi saya bilang bahwa memang pasal Undang-Undang KDRT itu dia lex dan dia bisa dicabut dan dia tidak bisa dicabut. Tetapi ingat, di pasal 44 itu ayat 2 itu ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Nah, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Nah, itu yang kedua pertama. Yang kedua adalah setiap melihat satu tindakan pidana, contohnya, nah Ustazah ini melihat satu orang baku pukul, nah karena orang berpikir, nah itu kan urusan rumah tangga mereka, ngapain juga saya kemudian campuri. Tapi itu sebenarnya tidak bisa. Kalau seandainya tadi kita melihat dan mereka bercekcok dan terjadi proses kematian, itu kita melakukan proses pembiaran.
3: Betul.
2: Kita tidak melakukan tindakan ya, kita kemudian mengamankan
3: amal
2: korban.
3: Amal ma'ruf nahi mungkar ya, enggak ada.
2: Dan kita tidak menolong dia, tapi karena kita berpikir bahwa saya tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Nah, kita membiarkan dia kemudian dipukul sampai kemudian mengalami sampai dia sakaratul maut. Nah, itu juga kemudian hal yang salah. Kita sendiri itu bisa dipidana. Karena apa? Kita melakukan pembiaran sampai orang melakukan tindakan pidana sampai mengakibatkan orang berkematian. Setidaknya kita harus kemudian melarai itu, atau kita pertama itu melakukan untuk mengamankan korban dulu. Mengamankan korban kemana? Bisa ke kantor lurah, bisa ke RT, lah atau kalau memang bisa di ke kantor polisi. Karena itu hak kita sebagai warga negara, ketika melihat satu tindakan pidana dan kita melihatnya langsung, itu kita berhak untuk kemudian melaporkan satu proses kejadian pidana itu. Kita tidak berpikir, Allah, saya tidak mau pusing dengan hal-hal seperti itu. Tidak boleh. Kita sebagai warga negara yang kita tahu terkait dengan mengedepankan hal-hal yang baik, kita harus mencontohkan juga kepada hal-hal baik bahwa yang dilakukan oleh orang lain itu sampai mengakibatkan orang meninggal dan sebagainya, orang melakukan cedera, itu hal yang salah. Nah, perlu kita menggarisbawahi bahwa penting untuk kemudian kita melaporkan satu tindakan atau korban itu diamankan dan kita memberikan ini kepada ini ada kantor lurah atau RT ini ada, saya menyerahkan, itu tugasmu. Kau menyerahkan ke kantor lurah, tugasmu, dan kemudian kau menyampaikan ini dan kau mengantar kepada di kantor polisi, tugasmu sebagai warga negara yang melihat satu tindakan, jangan biarkan. Karena itu kalau sampai terjadi, Anda juga akan dipanggil sebagai saksi karena Anda di TKP. Kenapa Anda tidak lari gitu kan? Nah, itu juga akan di dalam undang-undang KUHP itu ternyata Anda melakukan pembiaran, melakukan satu tindakan pidana sampai mengakibatkan kesian orang tidak tertolong. Dia tidak minta tolong dan Anda tidak menolong karena tidak mau juga terlibat dalam sengketa-sengketa, itu hal yang kemudian salah. Dan terakhir adalah sampai dilakukan tindakan viral, kalau sampai sudah terjadi di publikasi dan kemudian sudah viral, itu sudah menjadi atensi, tetap harus diproses. Siapapun orang yang melihat tetap akan diproses karena itu sudah menjadi hak warga negara, atau kemudian menjadi kewenangan kita untuk kemudian kasus ini harus diproses secara hukum. Apalagi sampai yang kemarin itu sampai mengakibatkan hampir kematian dan sebagainya, itu sebenarnya tidak bisa tidak ada yang namanya ruang restoratif justice atau kemudian perdamaian. Itu harus ditinjaukan supaya apa? Kita memberikan efek jera kepada seseorang atau kemudian melakukan tindakan, bahwa saya ini yang melakukan tindakan itu adalah salah. Betul. Nah, saya dihukum. Nah, kita-kita ini sebenarnya kita tidak berkonflik dengan pelaku. Pelaku itu dia berkonflik dengan hukum yang ada di undang-undang itu. Kita hanya, kayak contohnya saya ini sebagai pendamping perempuan dan anak, kita ini kan ada orang kemudian salah pengertian. Ini kesalahannya berada di Ibu Dewa ini ya, karena Ibu Dewa. Saya pendamping itu untuk di dalam undang-undang PKDRT, undang-undang sistem peradilan pidana anak, undang-undang perlindungan anak, itu diperintahkan kita sebagai pendamping harus mendampingi supaya korban di mengetahui terkait dengan hak-haknya, harus didampingi pengacara, harus diberikan pemahaman, diberikan psikolog, itu hak korban. Nah, kalau pemahaman orang bahwa itu kesalahan kita karena kalian itu yang kemudian berkor-kor untuk, enggak, dia itu sendiri itu dia melakukan tindakan, dia berkelahi dengan hukum, dia yang kemudian nanti bertanggung jawabnya. Kami ini tidak, kami hanya mengawal proses ini supaya korban itu mendapat keadilan yang sebaik-baik mungkin, baru yang bersangkutan ini itu dia tahu apa sebenarnya yang dilakoni itu tuh, kemudian ternyata ada konsekuensi hukumnya begitu. Kalau tidak kemudian dipidana, nah orang belajar terkait dengan soal orang jera dan tidak ada jera itu bagaimana? Nah, ini harus diproses begitu. Saya sebentuk apapun pelanggarannya tetap proses karena dia sudah melakukan pelanggaran, baik itu kan ada pelanggaran pidananya berat, pidananya ringan, pidananya kecil, dan ini sebenarnya ada di muat-muatan di dalam KUHP maupun undang-undang lex spesialis begitu. Nah, ini tertentu yang sebenarnya yang terjadi, yang perlu kita masyarakat ini sudah tidak lagi harus pukul perempuan, DPB ini harus di jalan-jalan dan makian. Ternyata ini bahkan kemudian kita, dan ini ada kasus-kasus yang banyak ini sering hubungan seksual, kemudian direkam dan dipublikasi ke media. Nah, ini kan sebenarnya sangat lucu gitu kan. Sangat lucu dan bahwa memberikan, kalau orang bilang supaya dia tobat itu tidak mendidik, bahkan kamu akan bertanggung jawab bahwa video yang kamu kirim ke media sosial itu akan dipertanggungjawabkan dalam apa? Undang-undang pelanggaran undang-undang IT, ataukah kamu kena dengan namanya undang-undang pornografi. Nah, itu sebenarnya orang ini harus menahan diri, sabar, tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian kita tahu bahwa itu harus pelanggaran. Nah, perlu kita mengolah emosional. Betul. Jangan sekali-sekali ketemu pigi, tiba-tiba saya tidak tahu hal kung kita pigi nyonyok, sekalipun saya ada konflik dengan ustazah, saya tidak perlu harus ke sana, saya mau maki dia dan saya kemudian kata-kata dia seperti binatang dengan apa dan sejenis yang lain, itu gak bisa. Kewenangan saya itu bukan berada di situ. Sekalipun ada kesalahan bentuk apapun, saya tidak berhak untuk kemudian menghakimi orang gitu. Kalau saya umpamanya saya tidak puas karena ustazah itu bikin pas saya tidak boleh harus membalasnya, tapi harus saya profesional, saya harus melaporkan ke polisi. Pak, saya ini dicaci maki oleh ustazah. Saya tidak membalasnya dan tidak melakukan tindakan pidana balik, tetapi saya melaporkan supaya penegak hukum akan kemudian menjerat dia sesuai dengan perintah undang-undang.
1: Baik ya. Oke, sudah tak terasa kebersamaan kita di program Basalam kali ini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Bu Dewa dan Ustaz Januha sudah bersama-sama dengan Torang. Insyaallah Torang dialog malam ini juga bisa menambah pengetahuan kita ya, bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami KDRT, tidak takut dan tidak malu untuk melaporkan. Saya Rima Amurang mewakili kerabat kerja yang bertugas di Kiarah Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal

0: Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedafota, Soa Lida Mona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
1: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
0: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, dorang juga akan memanggil, memberi makan. Dorang bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki 4 suku itu, 4 suku tadi itu. Buaya Soa Sandela bernama Buaya Mata Oga Tubana. Soa Kedafota, dorang pi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan Soa Lidamona, ada dua yang dorang pi buaya itu. Jadi, yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga Mata Oga. Sedangkan Soa Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh 4 soa itu.
1: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma Tora yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Tuan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh di sini.
4: Oh, sudah sering datang ke sini?
2: Iya.
5: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang.
2: Biasa kan dok bilang ini, apa sih jatuh bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan. Sudah semua ada 1, 2, 5
7: makam.
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. DP tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu,
7: kololi kia.
6: Ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
8: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kundung bawa kain merah dan apa, kundung takalele ke di sini. Membari putih. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Prompat RRI.
1: Sagu. Santai deng lagu Prompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terembak udah apa lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi Kamis 16 Juli 2026. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung bisa di 0921 3126518, bisa juga 0821 9526695. WA Rima suka saya aktifkan 0853 9853 3951 untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di malam hari ini, ya bisa gabungan untuk request lagu, juga kirim-kirim salam.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 RRI Ternate. Yang mau bergabung Rima masih tunggu ya atensinya di kesempatan malam ini. Bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam ya. Lagunya juga bebas, boleh lagu pop, boleh lagu dari daerah Maluku Utara, boleh lagu timur, boleh lagu keroncong, lagu apa lagi? Lagu dari Nusantara juga bisa, musik etnik juga bisa, pokoknya suka-suka ngoni sudah ya. Yang penting Rima suka kasih aktif line telepon untuk sahabat budaya yang malam hari ini ada pendengar 4 orang di 95,1 FM juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: 95,1 FM Sahabat Budaya masih di Sagu Santai Deng Lagu ya. Oke, dari tadi ada yang berdering pas lagu tong putare. Jadi sekarang terima kasih kesempatan Ngoni untuk kasih dering tong pe telepon. Ngoni boleh request lagu, boleh kirim-kirim salam. Jangan nanti tong putar lagu baru Ngoni telepon. Itu akan tuh ntar bisa angka. Oke, ada yang bergabung. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, Santai Deng Lagu.
0: Asik, dari siapa di mana?
1: Santai Deng Lagu, Sagu Yai.
0: Oh, kok Ai? Kok Ai apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, kok Ai mau dengar lagu apa nih?
1: Kok Ai orang pertamanya kalau mau minta apa keroncong?
0: Boleh.
1: Nah. Terkenang-kenang.
0: Terkenang-kenang. Yang menyanyi
1: dari
0: siapa?
1: Mus Mulyadi.
0: Dari Mus Mulyadi. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Oke, salam pertama, salam hormat buat Rima, bareng operator, halap pecah selalu.
0: Insya Allah, amin.
1: Ada Bang Din, Ipin, Buce, juga Bang Abdul, halap sehat. Selamat malam, selamat tidur. Ada Pak Yasin, Mama Indah juga. Ada Bung Otis, Aka juga, Mini. Oh, harapan sehat. Ada Mafia, Bung Taher, Bung Atu juga harapan sehat. Ada Pak Junaidi, Dika juga, di Telabu ada Bunda Es. Oh, Bunda Natalia ada, Bunda Ida, Bapak Rida. Oh, Purnama Sari juga ada, Bang Rahim di Kutai sana ada, Bang Andi Batam, Andi Jambi, Andi Bacan. Oh, harapan sehat semuanya. Oke, Riman, terima kasih atas waktu dan
0: jalannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Musim durian, tapi karena mungkin baru-baru gempa ke apa ya, kemudian bilang kata kalau gempa itu DP durian kurang enak DP rasa ya. Biasa di sana tuh kan banyak durian ya di Tidore itu, tapi ya harus terima sudah ya, karena gempa baru-baru yang ya cukup sering terjadi, akibatnya produksinya kurang bagus. Oke, yang mau lagi bergabung bisa di 0921 3126518, bisa juga di 0821 9526695. Satu lagi Rima terima sebelum Rima putarkan lagu yang sudah di request tadi ya. Halo Sagu.
2: Halo Ju, Santai Deng Lagu.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak, sama-sama kita.
0: Alhamdulillah, iya insya Allah. Amin, amin. Pak Nasrun mau dengar lagu apa?
2: Ah, setiap tahun di lagu apa ini nyebar.
0: Lagu apa ini?
2: Lagu apa ya, apa namanya, boleh lagu daerah Mandar,
0: boleh.
2: Iya, pembawa lagunya Firman Rahman.
0: Firman Rahman, judulnya iya. Apa nih?
2: Tamalolo.
0: Tamalolo
2: Nadi Baraka.
0: Tamalolo Nadi Baraka. Oke, okay. Iya.
2: Pertama-tama Barima ya, sama tugas selalu ya, semua kolgerma. Terus makhluknya di tanah terbas tuh kaset malam selalu.
0: Insyaallah.
2: Salam satu ada semuanya yang sudah mesti sang kompak semuanya akan terkucil ya di kaset tanate pun juga kaset tanate. Salam jemaat yang diatur. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya atensinya. Tolong simak dulu dua lagu berikut ini spesial untuk Sahabat Budaya, juga Pak Nasrun dan Ko Ai yang sudah bergabung malam ini.

0: Di Sagu Santai Deng Lagu Perempat RRI Ternate. Oke, so ada lagi yang bergabung langsung torang terima ya. Halo Sagu
1: Santai Deng Lagu Kak Rima.
0: Oke, Andi ya.
1: Iya, apa kabar Kak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Sebelum lebih jauh ya, ini teleponnya estafet atau terada nih?
1: Tidak, sendiri.
0: Oh, sendiri. Bagaimana pun sendiri?
1: Beliau lagi ini sekarang tidak dijaringan di sana.
0: Aduh, selalu ya Dika ya.
1: Sudah gabung dia belum?
0: Dika belum gabung.
1: Terada jaringan.
0: Oh iya, is. Andi sepintar ya, pakai bahasa tarada-tarada ya. Andi mau dengar lagu apa nih?
1: Saya minta lagu dari siapa ini, dari Nap, Akhirnya Aku Menemukanmu.
0: Akhirnya Aku Menemukanmu, oke. Iya. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Rima, salam sehat, salam bahagia. Semoga
0: amin.
1: Panjang umur, dimudahkan rezekinya,
0: kesehatan,
1: lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat Dika di Tegabus, salam sehat, salam sayang buat Dika kalau lagi monitor sama monitor sayang. Ya kalau tidak bisa telepon, kirim lewat WhatsApp saja.
0: Oke.
1: Tadi kakak dengar di WhatsApp Jambi, Perumpat Jambi, Dika ada gabung, kakak dengar itu. Ya, terus semoga Dika baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, panjang umur, rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Koai, Ko Buce, Bu Perida, Pak Nasrun, Ayu Masohi, Pak Andi Alfarid, Bunda Ustazah, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan buat kita semua di udara. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Arima.
0: Oke, sama-sama.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Andi Cakrawinata atensinya malam ini. Yang mau bergabung Rima masih tunggu lagi di 0921-3126518 atau 0821-9526-6695. Lewat WA juga bisa di 0853-9853-3951 ya. Bisa request lagu, bisa juga kirim-kirim salam.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan

0: Masih di Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya, terang sudi pada pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, torang masih punya kurang lebih 12 menitan lagi ya. Untuk sahabat yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, bisa melalui line telepon 0921 3126518, bisa juga di 0821 9526695. Kalau WA juga boleh sahabat budaya di 0853 9853 3951. Ya, Rima masih tunggu atensinya sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, ada yang bergabung, coba toran terima dulu ya. Halo Sagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka kas putus telpon gara-gara tatawa. Itu tuh sudah tatawa tuh. Mafiat, mau dengar lagu apa Mafiat?
1: Lagu
0: apa?
1: Lagu Togal.
0: Togal? Yang menyanyi siapa?
1: Barang.
0: Yang penting lagu Togal eh. Kalau dia pemusik saja boleh.
1: Jangan.
0: Togal. Oh, dari Stanley Guslow sudah eh?
1: Sudah.
0: Oke. Salam-salam.
1: Salam. Pertama-tama salam sehat selalu dari mana?
0: Insyaallah, amin. Doa yang sama untuk Kai Kai Sung. Hohe ade, posi doa sih, hohe ge.
1: Mama Unsa bilang tangga-tangga baru saya usah.
0: Tangga-tangga baru, kembali di toko. Toko bangunan.
1: Bangunan
0: rumah. Rumah itu ada di petangga lagi. Yang mengerti saja eh. Aduh. Lanjut.
1: Salam buat Ko Ai dan Mama Medi Kecengel dari sana. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mama Ulfa dan Pawan, Mama Nadia, akan keluarga di Melihara Tanah Harapan. Sehat selalu dan salam sehat selalu buat Ma Mama Indah. Berpahar dan adiknya di sisi Tuhan Harapan Sehat Abu Rahim di Ketaikarta Negara dan semua-semuanya.
0: Oke.
1: Di lagu spesial buat orang yang suka Togal.
0: Asik. Oh, Ngonaraka suka Togal. Oh, dahe Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, terdengar ada Stanley Guslow yang Togal.

Sahabat Budaya, Torang Beko bersamaan di Sagu. Edisi kali ini harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk Sahabat Budaya yang sudah bergabung di kesempatan malam ini. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: Sandiwara Budaya Kiraha.
1: We're closing down high up the pitch, certainly in the attacking.
2: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kiraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
4: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

0: Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program MPA Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Lima koma satu FM Pro 4 Ternate. Suara.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang berkuda apa lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026, bersama dengan Tasnim pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Ya, sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 5:12 waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Haji Muhajir. Surah Qaf dimulai dari ayat 31 dan seterusnya.

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:12 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kemandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.
1: Allah.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Tierra.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur.

Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti.

0: Yohan Siwolop Lim Komapso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

0: Seluruh prajurit di wilayah Korem 152 Babullah diberikan warning keras untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal termasuk judi sabung ayam. Satu pemuda asal Desa Meti, Kabupaten Halmahera Utara yang sempat dilaporkan hilang akibat terseret ombak di pantai Desa Bido, Kabupaten Pulau Morotai bersama dengan dua temannya akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morota di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya di si Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, seluruh prajurit di wilayah Korem 152 Babullah diberikan warning keras untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal termasuk judi sabung ayam. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Prajurit tidak ada yang bermain-main. Kalau kedapatan, Denpom akan kita tindak tegas.
2: Komandan Korem 152 Babullah Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Maluku Utara agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal maupun judi sabung ayam yang mencoreng nama baik institusi TNI secara keseluruhan. Orang nomor satu di Makorem 152 Babullah Ternate ini berjanji tidak akan mentolerir oknum anggota tanya yang terlibat, baik sebagai pemain maupun pihak yang membacking praktek perjudian sabung ayam atau kegiatan ilegal lainnya. Penegasan tersebut disampaikan langsung dan rem saat dikonfirmasi RRI di Makorem 152 Babullah. Dan rem juga menegaskan, setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit akan diproses melalui mekanisme hukum dan disiplin militer sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
1: Sabung ayam saya mengingatkan kepada para anggota atau prajurit tidak ada yang bermain-main. Nanti kalau kedapatan nanti akan bersama dengan Denpom akan kita tindak. Ya. Tindak tegas kita akan proses kalau memang di belakangnya ada terbukti ada anggota TNI yang ikut-ikut sebagai backing dari sabung ayam.
2: Dan Rem 152 Babullah Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin juga mengakui tindakan tegas yang diberikan tidak hanya menyasar pada pelaku yang terlibat langsung dalam arena sabung ayam, tapi juga para oknum yang terbukti menjadi pelindung atau membacking kegiatan ilegal. Lebih lanjut, Dan Rem menambahkan integritas dan disiplin merupakan harga mati bagi setiap prajurit TNI. Keterlibatan anggota dalam aktivitas perjudian dapat mencoreng nama baik institusi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Satu pemuda asal Desa Meti, Kabupaten Halmahera Utara yang sempat dilaporkan hilang akibat terseret ombak di pantai Desa Bido, Kabupaten Pulau Morotai bersama dengan dua temannya akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban atas nama Jaita Oga, 21 tahun ini ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Ternate melalui dan Pos Unit Siaga SAR Morotai M. Rizal mengatakan, korban ditemukan dalam pencarian hari kedua kurang lebih 200 meter dari bibir pantai Desa Bido dan langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing disertai ucapan terima kasih. Tim SAR yang terlibat dalam proses pencarian korban hingga ditemukan tersebut adalah Unit Siaga SAR Morotai, TNI AL, Polaroid, BPBD, Kabupaten Pulau Morotai, Pemerintah Desa Bido, Babin Kantimnas, dan Babinsa serta masyarakat setempat dan pihak keluarga korban. Kita ke informasi lain, saudara. Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 bertempat DPRD Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tokubu berikut ini.
3: Tahapan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
4: Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Penyampaian tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman pada rapat paripurna di DPR Kota Ternate. Dalam pidatonya, Tauhid mengatakan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Ternate merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses penyusunan APBD Kota Ternate.
3: Rancangan KUA memuat arah kebijakan fiskal daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Sementara itu, rancangan PPS memuat prioritas pembangunan daerah dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan demikian, kedua dokumen ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
4: Menurutnya, setiap kebijakan anggaran diarahkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendapatan, pengendalian dan efisiensi belanja, pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rancangan APBD tahun 2027. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1 triliun.
3: Rencana struktur APBD Kota Ternate tahun anggaran 2027, pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2027 ditargetkan sebesar 1 triliun 44 miliar 647 juta 342.825 rupiah.
4: Kata Tauhid, alokasi belanja tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah, pemenuhan standar pelayanan minimal, pelaksanaan ketentuan mandatori, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD. Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Rasabesi, pihaknya memberi apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas hingga menyetujui RANPERDA tersebut. Menurutnya, persetujuan bersama ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Ia menyatakan berdasarkan laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 979,2 miliar dengan realisasi mencapai 957,5 miliar atau 97,79%. Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar 1,0 triliun dengan realisasi 938,6 miliar atau 93,43%. Namun berdasarkan realisasi, pemerintah daerah membukukan surplus sebesar 18,8 miliar ditambah realisasi pembiayaan neto sebesar 25,45 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2005 sebesar 44,3 miliar. Selain itu, ia menambahkan laporan keuangan juga menunjukkan saldo anggaran lebih akhir sebesar 44,3 miliar. Total aset pemerintah daerah mencapai sekitar 1,6 triliun dengan kewajiban sebesar 20 miliar dan ekuitas sebesar 1,6 triliun. Kemudian pada laporan operasional pendapatan tercatat sebesar 938 miliar. Sementara pada laporan arus kas saldo akhir kas di Bendahara Umum daerah tercatat sebesar 44,3 miliar. Ia pun juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar menindaklanjuti berbagai saran, masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan, baik melalui badan anggaran, komisi maupun pendangan fraksi. Dari sana, reporter Karno sudah melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Teddy Motase, Bung Adrian, Des Editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya

95,1 FM Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Dora semua sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama dengan orang hari ini ya, di hari Jumat sahabat budaya. Dan saat ini pukul 6:18 waktu Indonesia Timur, saatnya ngundi bersama dengan torang di Sapa Kiraha sahabat budaya sampai nanti di jam 8 pagi ya. Tentunya ini banyak sekali ragam informasi yang sudah torang siapkan ya untuk hadirkan di sahabat budaya. Dan lagu-lagu pagi ini akan terus kami hadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya pastinya ya, dengan lagu-lagu yang sangat asik ya, lagu-lagu yang bikin torang pagi-pagi soba joget ya. Ini juga bisa menggerakkan badan gitu ya, lagu-lagu ini supaya kita pebadan juga bisa bergerak ya, biar lebih sehat gitu sahabat budaya, ada pergerakan pagi-pagi ya. Baik, dan hari ini semoga selalu diberikan keberkahan ya, apalagi di hari Jumat sahabat budaya. Hari kalau dalam Islam adalah kepala dari segala hari ya, hari haji bagi orang-orang fakir dan hari raya bagi orang miskin gitu sahabat budaya. Dan ini juga hari yang sangat bahagia ya bagi kaum muslimin, karena hari ini juga seperti hari raya gitu sahabat budaya. Dan hari ini juga terlihat cukup cerah ya, walaupun mentari belum memantulkan sinarnya, tapi sudah terpantau dari sini ya, cahayanya sudah mulai terlihat gitu sahabat budaya pagi ini. Dan semoga selalu diberikan kebahagiaan ya dan keharmonisan dalam keluarganya, amin ya rabbal alamin. Ya sahabat budaya, torang hadirkan informasi ya, informasi ini dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Tengah yang mengajak pelajar untuk membiasakan konsumsi pangan lokal ya, melalui program B2SA atau Go to School. Gerakan ini menjadi bagian membangun pola makan sehat sejak usia dini agar kualitas gizi anak semakin meningkat ya. Di mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan Fatima Hasim menegaskan keberhasilan program B2SA membutuhkan dukungan sekolah, keluarga, dan masyarakat secara bersama. Menurutnya, pembentukan kebiasaan makan sehat tidak cukup dilakukan oleh pemerintah tanpa keterlibatan seluruh lingkungan hidup anak ya. Dan Fatima juga mendorong siswa untuk membawa bekal sehat dari rumah sebagai langkah sederhana membangun pola hidup sehat setiap hari ya. Dan kebiasaan ini mengonsumsi pangan lokal dinilai mampu meningkatkan kesehatan sekaligus memperkenalkan kekayaan pangan daerah kepada generasi muda ya. Dan program B2SA Go to School menjadi media edukasi penting ya, agar siswa bisa memahami manfaat pangan lokal dibandingkan dengan makanan cepat saji berlebihan. Dan pemerintah berharap budaya konsumsi pangan lokal ini terus tumbuh sehingga melahirkan generasi Halmahera Tengah yang semakin sehat dan produktif ya. Baik, dan perbiasakan ya, ini diawali dengan Halmahera Tengah yang mengedukasi siswa untuk membawa bekal makanan pangan lokal yang sehat gitu sahabat budaya, sesuai dengan daerahnya masing-masing ya, di Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan ya, Pulau Morotai, Tidore, Kota Ternate, dengan makanan tradisionalnya ya yang sehat ya. Dan ini tentunya juga bisa melestarikan ya, untuk kita mengedukasi makan sehat dengan pangan lokal. Dan ini kita juga mengedukasi kepada generasi muda kita ya, bahwa untuk tetap melestarikan budaya makanan tradisional kita gitu sahabat budaya.
Tora akan hadirkan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Jako atau mandi bersih diri dan tolak bala adalah salah satu prosesi adat perkawinan di Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita. Utusan calon pengantin wanita dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan seorang wanita muda dan calon pengantin pria di pangku seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita Parubaya atau yang disebut Yaya Goa dengan busana adat atau dao. Selaku pelaksana prosesi, memandikan dan mengusapkan Hogo Jako kedua calon pengantin. Perlengkapan Hogo Jako terdiri dari bambu atau dibu berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang di dalamnya berisi sumbu yang jumlahnya ganjil, sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho. Makna acara ini adalah upaya menolak segala bencana atau mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Tradisi Hogo Jako juga dipergunakan pada acara hitanan.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, dan sahabat budaya masih terhadirkan ragam informasi untuk Doran semua ya.

Sahabat Budaya Politeknik Agraria STPN menyatakan kesiapan mendidik putra-putri Halmahera Tengah menghadapi tantangan pertanahan dan tata ruang yang semakin kompleks. Komitmen ini disampaikan saat penandatanganan kerjasama bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda. Direktur Politeknik Agraria STPN Dr. Srianti Ahmad menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Menurutnya pendidikan pertanahan menjadi kebutuhan penting karena persoalan agraria berkembang seiring meningkatnya aktivitas pembangunan daerah dan investigasi. Srianti menegaskan kerja sama tersebut juga dilaporkan kepada Menteri sebagai bentuk penguatan sinergi pendidikan bersama pemerintah daerah gitu ya. Ia juga turut menyampaikan salam hormat kepada Bupati Krem Sengaji yang sedang mengikuti KPPD Angkatan 3 di Lemhanas. Kolaborasi Politeknik Agraria STPN bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah diharapkan melahirkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi. Lulusan program pertanahan diharapkan mampu memperkuat tata kelola pertanahan ya, tata ruang serta pelayanan agraria di Halmahera Tengah. Ya, sahabat budaya, informasinya torang lansir dari rri.co.id ya. Dan torang hadirkan informasi lain terkait dengan seputar Piala Dunia, sahabat budaya, di mana di tengah sorotan besar yang masih mengarah kepada Lionel Messi, satu nama tetap menjadi tumpuan lini depan Argentina di Piala Dunia 2026, yaitu Lautaro Martinez. Penyerang milik Inter Milan ini kembali menunjukkan ketajaman sebagai predator di kotak penalti sekaligus menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam perjalanan Albacete menuju final. Pada semifinal melawan Inggris, Lautaro menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol penentu di masa injury time. Memanfaatkan umpan Lionel Messi, striker berusia 28 tahun ini memastikan Argentina menang 2-1 dan mengamankan tiket ke partai puncak Piala Dunia 2026. Ya, sahabat budaya,

Di sisi lain, gelandang bertahan Spanyol Rodri menjadi pemain dengan performa bertahan terbaik sepanjang tahun 2026 berdasarkan data yang dirilis FIFA. Pemain milik Manchester City ini meraih skor bertahan 8,3 mengungguli sederet bek dan gelandang elit dunia lainnya. Dominasi Spanyol begitu terasa dalam daftar. Tiga posisi teratas seluruhnya ditempati pemain La Rojo, yakni Rodri di posisi pertama disusul bek kanan Pedro Porro dengan skor 7,69 serta bek muda Pau Cubarsí yang mengoleksi 7,50. Posisi keempat dihuni gelandang bertahan Prancis Aurelien dengan nilai 7,36 sementara bek Argentina Cristian Romero melengkapi 5 besar lewat skor 7,34. Kehadiran Tchouaméni dan Romero menunjukkan konsistensi dua pemain tersebut sebagai andalan lini belakang klub maupun tim nasional ya. Di peringkat keenam terdapat bek muda Kanada Ludé Foucroles dengan skor 7,33 unggul tipis atas kompatriot Tchouaméni di timnas Prancis ya, Dayot Upamecano yang memperoleh nilai 7,29. Sementara itu, bek veteran Spanyol Aymeric Laporte berada di posisi ke-8 dengan nilai 7,28. Bek Kolombia Davinson Sanchez menempati urutan ke-9 setelah mencetak skor 7,13. Sedangkan daftar 10 besar ditutup bek Amerika Serikat Chris Richards dengan nilai 6,99 ya. Dominasi Spanyol menjadi sorotan utama dalam peringkatan ini. 4 pemain La Rojo berhasil masuk 10 besar ya, sekaligus menegaskan kualitas sistem pertahanan mereka di level internasional. Rodri sendiri kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik dunia berkat kemampuan membaca permainan, memutus serangan lawan, serta menjaga keseimbangan tim, sahabat budaya. Tora akan hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

Yohasiwa Loplim Komapso. Empat Ternate, suara budaya Kirahang.

Tapi ya sobat-sobat sahabat budaya, Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangaji mengikuti kegiatan pemantapan pimpinan daerah KPPD Angkatan 3 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Program nasional tersebut berlangsung selama 2 pekan mulai tanggal 14 hingga 28 Juli 2026 di Gedung Lemhanas Indonesia, Jakarta. Kegiatan KPPD Angkatan 3 diikuti sebanyak 25 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan menghadapi tantangan pembangunan daerah. Untuk Provinsi Maluku Utara diwakili 2 kepala daerah yakni Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sagaci dan Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua. Selama mengikuti kegiatan, para peserta memperoleh pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, tata kelola pemerintahan, serta kepemimpinan yang adaptif. Forum tersebut juga menjadi ruang bertukar pengalaman, memperluas jejaring, dan membahas berbagai isu strategis pembangunan bersama kepala daerah se-Indonesia. Dalam materi resmi kegiatan pemantapan pimpinan daerah Angkatan 3, Lemhanas Indonesia menjelaskan tujuan utama penyelenggaraan program pembinaan tersebut. Melalui program ini, para kepala daerah dibekali pemahaman mendalam mengenai 4 konteks dasar bangsa, isu-isu strategis nasional dan global, manajemen pemerintahan hingga penguatan kepemimpinan yang visioner dan berintegritas. Keikutan sertaan Ikram M. Sangaci menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meningkatkan kapasitas kepemimpinan melalui pembelajaran tingkat nasional. Pengalaman, wawasan, dan jejaring yang diperoleh diharapkan memperkuat penyusunan kebijakan pembangunan yang adaptif, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap hasil keikutsertaan Bupati dalam KPPD memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik. Wawasan baru, jejaring antar kepala daerah, serta penguatan kepemimpinan diharapkan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah secara berkelanjutan. Sampai di sini dulu kabar kira pukul 7, saya Tasnim sampaikan syukur dofu sampai terambak udah apalagi dengan kabar kira selanjutnya. Tapi ya sobat cuy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: tierra.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Informasi harga pangan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Sahabat budaya, untuk harga bawang merah ukuran sedang di angka Rp63.750 per kilo, bawang putih Rp58.750 per kilo, di mana untuk beras kualitas bawah 1 Rp15.750 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp17.500 per kilogram, di mana beras kualitas medium Rp18.000 per kilogram, beras kualitas super di angka Rp19.250 per kilogram, di mana ada cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp65.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp90.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp100.000 per kilogram. Untuk daging ayam sendiri, sahabat budaya, Rp45.500 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram. Kemudian gula pasir lokal Rp20.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp23.500 per kilogram, telur ayam ras segar di angka Rp44.100 per kilogram.

Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

0: pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.

bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Yo hasi wolop lim kobabso. Ompa ternate, suara budaya Kirahang.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Alan Darmawan featuring dengan Chris Rompas ya. Ini lagu cover sebenarnya, sahabat budaya. Lagu aslinya adalah penyanyi Indonesia yang terkenal juga ya, sahabat budaya. Ya, dan lagu ini terus spesialkan untuk dora semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dan terpantau di halaman parkir RRI Ternate, sahabat budaya. Mentari pagi menyinari kota Ternate dan sekitarnya yang sangat begitu indah gitu ya, sahabat budaya. Dan semoga hari ini juga terus memberikan semangat positifnya untuk sahabat budaya. Dan tetap juga stay ya di 95,1 ataupun Woni yang lagi badengar di aplikasi RRI Digital ya, maupun di live streamingnya Perempat Ternate. Sahabat budaya, ruang belajar sederhana di Halmahera Tengah. Rasa ingin tahu seorang pelajar perlahan tumbuh menjadi prestasi mendunia membanggakan. Uril Al-Ghifari, pelajar berusia 14 tahun ya, yang berhasil memperoleh apresiasi resmi dari NASA melalui program Vulnerably Disclosed Program bergengsi internasional. Surat penghargaan ini diberikan setelah Uril menemukan serta melaporkan kerentanan keamanan pada sistem web NASA secara bertanggung jawab sesuai prosedur ya. Kontribusi ini mendapat pengakuan NASA karena membantu meningkatkan keamanan, integritas, serta keandalan sistem informasi lembaga antariksa Amerika Serikat. Namun perjalanan Uril tidak dimulai dari dunia keamanan cyber, melainkan dari kecintaannya terhadap matematika sejak masih sekolah dasar dahulu. Kemampuan berpikir logisnya mulai terlihat ketika mengikuti pelatihan matematika gasing yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2023. Saat mengikuti pelatihan, Uril yang masih bersekolah di SD Negeri 2 Wairoro menunjukkan kemampuan menyerap materi lebih cepat. Guru pendamping bersama Prof. Yohanes Surya melihat potensi besar sehingga bakat Uril terus memperoleh perhatian melalui pembinaan berkelanjutan. Sahabat budaya, kesempatan belajar yang terus terbuka membawa Uril meraih prestasi pada kompetisi matematika gasing tingkat nasional di Kota Bitung. Kemudian setahun berselang, Uril kembali mengharumkan nama Indonesia setelah meraih peringkat ketiga kompetisi matematika gasing internasional di Seoul, Korea Selatan. Prestasi matematika tersebut menjadi fondasi penting ketika Uril mulai mempelajari programan keamanan cyber serta berbagai teknologi digital secara mandiri. Kemampuan menganalisa pola dan memecahkan persoalan membuatnya mampu memahami sistem keamanan digital yang lebih kompleks, sahabat budaya. Dan ketekunan belajar akhirnya mengantarkan Uril mengikuti NASA, program yang mempertemukan penelitian keamanan cyber berbagai negara dunia. Melalui program resmi, Uril berhasil menemukan kerentanan keamanan dan menyampaikan laporan sesuai mekanisme responsible disclosure yang berlaku, sahabat budaya. Dan pengakuan tersebut menempatkan nama pelajar Halmahera Tengah sejajar bersama peneliti keamanan cyber dari berbagai negara berpengalaman lainnya di dunia. Sahabat budaya, di balik capaian membanggakan itu, Uril merupakan putra pasangan guru yang selama ini mengabdi di Kabupaten Halmahera Tengah. Dukungan keluarga, guru, sekolah, serta lingkungan pendidikan menjadi kekuatan penting dalam membentuk karakter belajar Uril sejak usia dini dahulu. Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji juga meyakini pembangunan terbaik dimulai dari investasi sumber daya manusia yang dilakukan secara konsisten berkelanjutan ya. Dan bagi Halmahera Tengah, sahabat budaya, prestasi Uril ini bukan sekedar penghargaan dari NASA, melainkan ini bukti kesempatan mampu melahirkan talenta kelas dunia sesungguhnya. Dan kisah Uril menjadi pengingat bahwa mimpi besar dapat tumbuh dari desa, sekolah, dan ruang belajar sederhana penuh semangat setiap hari. Jadi sahabat budaya harus tetap semangat ya menjalankan rutinitasnya hari ini. Belajarlah dari Uril ya, walaupun sederhana tapi mampu mengguncang dunia. Ini yang dikatakan oleh Bung Karno, sahabat budaya. Berikan aku pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Dan pemuda seperti Uril ini yang harus torang cetak lagi lebih banyak gitu, sahabat budaya. Torang akan hadirkan lagi informasinya, sahabat budaya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.
1: Karena masuk ada jemaah-jemaah yang berangkat dengan status yang istimewa, tiba lawak untuk diberangkat. Ya, dalam kondisi kalau kita dalam istilah haji.

0: sunnah kemarin, wah, di tahun 1447, sekarang kan sudah 1440.
1: Ragam tradisi Nusantara.

itu pun harus bergerak cepat. Dan kemudian melihat kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi yang saat ini menuntut kesiapan pemerintah.

0: sawah puak ditunda ataukah kuota itu yang bersangkutan sudah meninggal harus dilakukan, keluarga sepakat melakukan pelimpahan ataukah keluarga sepakat bahwa yang bersangkutan dilakukan pembatalan.
1: Pembatalan berarti uangnya dikembalikan.
0: Iya. Kalau pembatalan uangnya langsung dikembalikan, masuk

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda

0: Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah.
2: Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat.
1: Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud. Berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang, terima kasih.

Lensa Putih si pari-pari dari Sibli Seruang, spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Ya, dan masih bersama dengan Tasnim pagi ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 11, ya jam 10 pagi ya. Oke, terhadirkan juga berita lokal ya, untuk liga lokal sahabat budaya, di mana ada Persib mulai menjalani latihan taktikal untuk menghadapi Piala Presiden 2026. Pelatih Igor Tolik meningkatkan intensitas persiapan tim secara bertahap. Latihan berlangsung di lapangan pendamping Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Sebelumnya mereka telah menjalani program pemulihan kebugaran selama sepekan ya. Gabriel Mutombo absen karena sakit pada sesi latihan Persib ya. Febri Haryadi masih menjalani pemulihan cedera bersama fisioterapis klub. Di mana sesi latihan awal juga tidak diikuti 7 pemain inti Persib, Mark Klok, Sandy Walsh, Beckham Putra, Nugraha, Liano Rangers, Sadil Ramdhani, Tom Hai, dan Ragnar Oratmangun di tengah berlatih bersama Timnas Indonesia di Bali. Kabar terbaru, Persib resmi memperpanjang kontrak Julia Cesar de Freitas Filho semusim lagi ya. Bek asal Brasil ini tetap memperkuat Maung Bandung musim 2026-2027. Torang ke kubus sebelah ya, di mana ada Persija Jakarta mulai menggenjot kondisi fisik pemain pada latihan perdana. Tim membangun fondasi kuat menyambut musim 2026-2027 sahabat budaya. Di mana ada pelatih Persija Sintayong ya, yang sudah dikontrak Persija untuk melatih Persija di musim 2026-2027 ya. Menilai latihan perdana menjadi awal adaptasi tim. Persiapan dilakukan bertahap karena skuad belum sepenuhnya lengkap sahabat budaya. Tim pelatih memprioritaskan fisik dasar pemain pada fase awal. Program taktikal diberikan intensif setelah kondisi meningkat dan lengkap ya. Dan latihan tersebut berjalan sesuai kondisi pemain. Beban latihan ditingkatkan bertahap untuk persiapan kompetisi musim 2026-2027. Dan Persija tampil pada Piala Presiden 2026, Sintayong menjadikannya pembuktian awal sebelum menghadapi kompetisi resmi Liga Super 2026-2027. Torang menantikan ya bagaimana keseruan pertandingan Liga Bre Super League ya, nantinya akan bergulir diawali dengan Piala Presiden. Siapakah yang akan juara ya sahabat budaya? Ada pelatih baru, ada pemain baru ya yang akan bertanding nantinya. Dan Torang juga akan menunggu kabar dari Malut United ya sahabat budaya. Baik ya, Torang masih hadirkan ragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusat itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro4 Ternate, suara budaya Kieraha. Biar